0: tahun depan. Ketua Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai JBPM Sabah, Muhammad Alfian Salioh memaklumkan, antara langkah kesiapsiagaan, meningkatkan pemantauan di kawasan berisiko kebakaran terbuka dan kebakaran hutan, selain memperkukuh aset serta logistik di lokasi operasi dan mengatur gerak pasukan ke lokasi strategik serta menjalin kerjasama dengan agensi berkaitan bagi memastikan tindakan segera dapat diambil sekiranya berlaku sebarang insiden. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Orang ramai juga diingatkan agar menggunakan sumber air secara berhemah serta sentiasa peka kepada perubahan cuaca dan amaran yang dikeluarkan pihak berkuasa. Dalam perkembangan lain, Muhammad Alfian memberitahu 1,812 kes kebakaran direkodkan di Sabah bagi tempoh Januari hingga 15 Jun 2026. Ia melibatkan 8 kematian dan kerugian mencecah lebih RM90 juta. Daripada jumlah itu, kebakaran struktur mencatat 290 kes dengan elektrik antara punca mencetuskan kebakaran.
1: Kita mesti pastikanlah berkaitan dengan peralatan elektrik yang berada dalam keadaan baik, terutama switch lah dimatikan. Elakkan juga penyambungan secara berlebihan. Dalam satu soket banyak sangat peralatan elektrik. Yang paling penting kedua berkaitan dengan tempat memasak. Kalau kita lihat kan jangan tinggalkan apa-apa aktiviti memasak tanpa pengawasan kita.
0: Muhammad Alfian Salio. JBPM Sabah akan terus meningkatkan kesedaran bahaya kebakaran kepada orang ramai bagi mengurangkan risiko kehilangan nyawa dan harta benda. Di samping menyemai budaya keselamatan dalam kalangan komuniti dengan menjadikan keselamatan tanggungjawab bersama. Bangunan baharu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah di Jalan Sepanggar Kota Kinabalu yang kini mencapai 90% kemajuan pembinaan dijangka siap hujung tahun ini. Ketua Suruhanjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, bangunan itu akan menempatkan semua kaki tangan SPRM Sabah yang kini beroperasi di 3 pejabat berasingan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke pejabat SPRM Sabah di Kota Kinabalu. Kemudahan baharu itu bukan sahaja menyediakan bangunan sendiri untuk SPRM, malah mampu meningkatkan komunikasi, penyelarasan operasi serta urusan teknikal antara pegawai dan kaki tangan. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Abdul Halim turut menghargai kerjasama media dalam menyalurkan maklumat berkaitan usaha membenteras rasuah kepada masyarakat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. RM339.16 juta diperuntukkan bagi program syukur tahun ini. Keupayaan pertahanan di Pulau Layang-Layang terus diperkukuh. Sekian, berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Awal Semasa. Saya, Randy Robin, Salam Malaysia Madani dan Salam Hormat.

0: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Mbappe once again on the swivel. Wow! Majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar!
3: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Sukan Segar Sabah FM.
1: Ya, info sukan untuk Segar Sabah FM ataupun dalam Kopi Bola Pagi. Semestinya kita akan kongsikan perlawanan Piala Dunia yang sudah pun berlangsung subuh tadi.
2: Ya, kopinya Perancis. Mana?
1: Kopinya sudah diminum . Perancis menentang Senegal.
2: Ya, sudah pastinya pecah rekod 58 gol
1: Mbappe. Kalian Mbappe yang telah pun berjaya mencakar rekod untuk Perancis dan berjaya membendam Senegal 3-1.
2: Okey. Pagi kan. Di mana Kylian Mbappe sekali lagi membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol termasuk jaringan pemecah rekod untuk membantu Perancis menewaskan Senegal 3-1 dalam aksi pembukaan kumpulan satu Piala Dunia awal pagi tadi. Dan Les Blues yang dilihat bergelut pada separuh masa pertama akhirnya bangkit mempamerkan kualiti sebenar selepas rehat apabila pengalaman dan kelebihan individu menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan. Itulah kan pengalaman tu yang memainkan peranan penting juga sebenarnya.
1: Okey, tahniah sepakan yang dilakukan pada minit ke-66 dan minit ke-57 itu bagi Senegal dan akhirnya terus bolos gawang Senegal melalui sepakan yang dilakukan oleh Kylian Mbappe. Tahniah untuk Perancis 3-1 dan sebentar saja nanti akan bermula ya permainan Argentina.
2: Kau tidak sabar nih kan? Pasukan kan? Tapi sebenarnya keterujaan untuk saya juga lah untuk melihat Argentina bagaimana kali ini pembukaan perlawanan ini baru pertama kali dong lawan kan? Beraksi kan?
1: Betul.
2: Untuk tuan ni untuk 2026 ni kita tengok macam mana sebab daripada strategi dia itu dia akan menentang Brazil. Kita tahu
1: sempat lagi. Tapi kalau mau dapat analisis penuh macam mana performance ataupun pasukan Argentina sebelum-sebelum ini anda boleh saksikan di saluran Sukan Plus sekarang ini.
2: Betul.
1: Sebab ada lebih kurang 40 minit lebih kurang gitulah sebelum kick off 9 pagi nanti bersama dengan rancangan kita yang bawakan pada waktu ini di Sukan Plus.
2: Betul.
1: Kita ada analisa awal.
2: Betul.
1: Sebelum persaingan Argentina menentang Algeria tepat 9 pagi. Nurung ada buat perbandingan.
2: Ya.
1: Argentina berapa kali menang, Algeria berapa kali menang, kalah dan juga kedudukan di FIFA.
2: Menang Argentina 47.
1: Algeria
2: 3.
1: Okey. Jadi itu perlawanan sebelum-sebelum ini. Tapi untuk kali ini kita nantikan 9 pagi nanti perlawanannya kick off 9 pagi Argentina menentang Algeria.
2: Argentina kan dia 4-4-2 dia punya susunan ni.
1: Wow, dia punya formasi ya.
2: Ya, formasi Algeria 4-4-3-3.
1: Okey. Okey, nanti kita bawakan dari masa ke masa setelah kick off-nya nanti 9 pagi ni dan sekejap lagi Rafiq.
2: Ya.
1: Kita bersama dengan rakan pelapor kita dari Dewan Seada Wisma Muiz untuk sambutan Ma'al Hijrah yang berlangsung untuk peringkat negeri Sabah bersama dengan rakan pelapor kita sekejap saja nanti, okey?
2: Ya, baik. Kita dengarkan dulu lagu ini Sabah FM.
1: Bagus, bah. Let's play football.

0: Lapor terus di Sabah FM.
1: Baik, waktu ini kita ikuti lapor terus. Ini sempena dengan Majlis Sambutan Mahli Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah 2026 Masihi, langsung dari Dewan Saadah Wisma Muiz bersama dengan rakan pelapor Syafif Syahiran Dini. Silakan Syafif.
2: Baik, terima kasih Edwin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini berada di Dewan Saadah Wisma Muiz, Kota Kinabalu, yang menjadi lokasi berlangsungnya Majlis Perhimpunan Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Majlis yang bermula seawal jam 7 pagi ini menghimpunkan lebih 5,000 orang masyarakat Islam di negeri ini bagi memperingati peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menghayati nilai perpaduan, pengorbanan dan pembangunan ummah. Sebentar lagi Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman dijangka berangkat tiba kira-kira jam 8:30 pagi bagi menyempurnakan perasmian majlis. Dalam majlis ini juga Tun Musa Aman turut akan menyampaikan anugerah tokoh Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah. Selain itu, dua lagi anugerah turut akan disampaikan, iaitu anugerah pengurusan Cemerlang Ar-Raudah bagi Taman Perkuburan Islam serta anugerah pengurusan Masjid Cemerlang sebagai pengiktirafan terhadap kecemerlangan pengurusan institusi Islam di negeri ini. Baik, itu sahaja dahulu yang saya boleh bawakan dari Dewan Saadah Wisma Muiz. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Kembali kepada rakan setugas di Konti. Silakan Edwin dan Rafiq.
1: Baik, terima kasih Syafif untuk lapor terus ataupun laporan awal berkenaan dengan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah langsung dari Dewan Saadah Wisma Muiz. Kita akan bawakan secara langsungnya seketika nanti. Sabah FM, Pak Guzbah.
0: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
5: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
6: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Rasa tak jumpa. Ha, saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flew Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flew Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Segar Sebab FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Rafiq pada pagi ini. Tadi kita bersama dengan rakan pelapor kita untuk dapatkan laporan awal sambutan Mali Draft peringkat negeri Sabah. Dan sekejap lagi nanti kita akan bawakan secara langsungnya untuk acara ataupun majlis ini.
1: Ya, yang berlangsung di Dewan Saada Wisma Muiz yang pastinya tema pada tahun ini iaitu Madani Dihayati Ummah Diberkati. Sebentar lagi kita akan bawakan secara langsung menerusi rakan penyampai kita di sana.
0: Ya. Kunur Hizwah dan juga Christine Anthony akan buat secara langsung. Jadi untuk sambutan Malaysia ini bukan saja di peringkat negeri Sabah, peringkat kebangsaan pun ada juga. Itu juga kita bawakan pelaporannya dari masa ke masa. Sambil-sambil kita menantikan secara langsung, sambil-sambil juga kamu tengok Sukan Plus sekarang ini.
1: Yeah.
0: Tadi ada juga dibawakan sesi pemanasan badan, warm up session.
1: Lain sikit baju Argentina ni kan, macam berpintal-pintal mata saya tengok, macam stripe-stripe ni.
0: Okay, jadi kick-off-nya 9 pagi nanti, Argentina melentang Algeria.
1: Jadi berapa gol rasa-rasa?
0: Oh, ramalan ah. Argentina kemungkinan 4-1.
1: Huh, kau jauh betul kau setinggal.
0: Okay,
1: boleh lah satu sama, 2-1.
0: Itu ramalan awal.
1: Dua sama boleh jadi kan? Jangan.
0: Sebenarnya Argentina ni adalah pemenang World Cup edisi lepas
1: 2022.
0: Jadi dia mesti kena jaga standard dia, sebab dia yang pegang itu standard kan sekarang ni.
1: Tapi apapun kan bola tu bulat kan.
0: Bayarlah Brazil pun boleh menang juga bang.
1: Tapi Brazil hari tu kan secara statistik gitu. Cuma orang macam tidak berapa push sangat lah.
0: Neymar baru, mungkin tidak main kan.
1: Baru awal kan. Jadi saya nampak macam seimbang lah permainan hari itu. Tapi gol pertama Brazil ketika itu sangat cun lah, sangat solid lah.
0: Okay, jadi itu perlawanan yang lepas akan berlangsung sekali lagi 9 pagi ni, Argentina menentang Algeria. Anda boleh saksikan di saluran Sukan Plus.
1: Ya, baik, kita akan bawakan kepada anda sebentar lagi. Saya langsung kami bawakan untuk anda majlis sambutan Mali Draft peringkat negeri Sabah tahun ini 1448 Hijri 2026 di Dewan Saada Wisma Muiz. Sebentar lagi kita dengarkan dahulu lagu ini,
0: Lembayung Tari, Wani Hasrita, Sabah FM.
1: Baguslah.

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di ward persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Alahai, Nurlela.
1: Kita ambil daripada hijrah H. H yang pertama, hati. Hati ini kena berlapang dada. Apalagi kita dalam kehidupan kita pelbagai bangsa, suku, agama. Hati itu kena terbuka, berlapang dada, berjiwa besar, menerima perbezaan. Perbezaan ini sampai bila-bila, sampai kiamat. Suami istri pun berbeza, betul tak? Dan bininya mau ini, lakinya mau ini. Laki-laki ini main akal banyak. Dia 9 akalnya. Satu saja perasaannya. Perempuan 9 perasaan. Akalnya satu. Jadi kalau digabung, indah tuh kan? Saling melengkapi. Itu hati, karena jaga baik-baik. Yang kedua, hasanah. Hasanah ini, lakukan kebaikan di mana saja. Orang yang melakukan kebaikan, kan umpan di mana, di parit pun jadi mutiara tuh. Kalau orang bagus tuh. Betul enggak? Kan? Jadi yang penting, buat kebaikan, hasanah. Dua S sudah. S ketiga, hope. Hope ini kasih sayang. Mahabbah kena jaga. Nggak kira apa bangsa, nggak kira apa agama. Nggak ada masalah. Macam di kampung biasa itu mengantar-ngantar makanan. Kita antar makanan. Negeri Sabah kita ninda. Melihat orang-orang kita ninda. Kira apa semua. Happy, gembira kita. Masya Allah. Okay.
2: Yang berbahagia, Datuk Ustaz Malai Ali Malik Ahmad, timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Negeri Sabah, MUIS. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijrah daripada kami di RTM Teman Setia Anda.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri dan yang berbahagia Datin Seri. Yang berbahagia Datu-Datu, Datin-Datin, Div-Div jemputan, para hadirin yang saya hormati sekalian. Marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta izinnya jua kita dapat berhimpun di majlis yang mulia ini bagi menyambut kedatangan tahun baru Islam 1448 Hijrah. Sesungguhnya kehadiran kita di majlis ini menyerlahkan semangat ukhuwah serta penghargaan kita terhadap peristiwa hijrah yang menjadi titik perubahan besar dalam sejarah tamadun Islam. Justru diharapkan agar perhimpunan ini menjadi seniji yang mampu mengeratkan jalinan ukhuwah sesama kita sekaligus memacu iltizam dan tekad baru untuk memperkukuhkan lagi kesatuan dan perpaduan umat. Sambutan Ma'al Hijrah yang menjadi amalan kita saban tahun ini bukan sekadar memperingati perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah, tetapi juga menjadi simbol transformasi, pengorbanan dan pembaharuan ke arah kehidupan yang lebih baik. Tidak syak lagi peristiwa hijrah mendidik kita erti ketabahan, keazaman dan kesungguhan dalam memburu kejayaan dan kemajuan dalam kehidupan. Sebagai umat Islam, kita perlu menghayati semangat hijrah ini untuk melihat ke dalam diri dan bermuhasabah, mengakui kekurangan, memperbaiki kelemahan, meningkatkan ilmu pengetahuan, memperkukuhkan akhlak dan mempererat hubungan sesama insan. Sewajarnya kita mengambil ibrah dari peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu kejayaan baginda mengembangkan syiar Islam dan pada masa yang sama menubuhkan kerajaan Islam yang pertama di kota Madinah Al-Munawwarah. Baginda menitikberatkan kepimpinan yang seimbang antara kemajuan material dengan pembangunan insan. Dalam erti kata lain, mengendalikan pertadbiran negara berasaskan keseimbangan antara kepentingan duniawi dengan ukhrawi. Ia mengutamakan keadilan dan kesaksamaan, yaitu pembangunan ekonomi disertai dengan pembangunan nilai kemanusiaan yang mencakupi nilai integriti, nilai pengetahuan, hormat menghormati dan keimanan. Nilai-nilai murni ini jika dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian, nescaya masyarakat akan hidup dalam suasana yang harmoni, aman dan sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, menyingkap tema Ma'al Hijrah tahun ini, Madani dihayati, ummah diberkati. Ia menepati usaha kerajaan mengajak rakyat untuk hidup bersatu padu, hormat menghormati, berjiwa murni dan berkasih sayang. Konsep umat madani lahir dari ikhtiar untuk meneladani kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatupadukan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin, hidup dalam kesatuan dan membangun dengan cemerlang dalam persaudaraan Islam. Demikian betapa pentingnya memelihara kesatuan dan memperkukuh persaudaraan seagama. Jika kita ingin maju dan berjaya, sama ada di dalam sesebuah organisasi ataupun masyarakat dan negara. Sikap jujur, amanah, prihatin, saling menghormati, dan sentiasa berlapang dada adalah antara ingredients yang diperlukan untuk hidup bersatu padu. Jika kesemua nilai murni ini dapat dipupuk di kalangan masyarakat, insya Allah kita mampu mencipta masyarakat madani yang ideal, hebat, dan berdaya tahan dalam menghadapi pelbagai cabaran yang mendatang. Namun, usaha membangun umat madani ini merupakan proses yang berterusan dan memerlukan komitmen kolektif semua pihak, khususnya masyarakat Islam itu sendiri. Dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai inspirasi moral dan etika dalam kehidupan bernegara, saya yakin kita mampu menjadi contoh masyarakat madani yang lahir dari peradaban yang tertib, berilmu, berintegriti, berkeadilan, dan berjiwa besar. Tuan-tuan dan puan-puan, penghayatan terhadap nilai madani mampu melahirkan masyarakat yang benar-benar bertanggung jawab dan beretika. Dalam dunia yang semakin mencabar dan penuh dengan pancaroba, masyarakat memerlukan panduan nilai yang dapat membentuk sahsia diri yang unggul. Sifat beramanah dalam pekerjaan, misalnya, hormat kepada ibu bapa dan guru, kesetiaan kepada raja dan negara, serta keprihatinan terhadap golongan yang memerlukan, merupakan antara contoh pengamalan nilai madani. Melangkaui lebih dari itu, nilai madani akan memperkukuhkan semangat perpaduan di kalangan masyarakat. Apabila setiap individu menghormati perbezaan dan mengutamakan nilai kebersamaan, konflik pasti dapat dikurangkan dan nilai keharmonian akan mudah dipupuk dan dipelihara. Sesungguhnya perpaduan yang jitu adalah asas kepada kestabilan negara dan kemakmuran rakyat. Sebagai masyarakat umat, setiap lapisan masyarakat dan rakyat memainkan peranan sama penting dalam pembangunan negeri. Lebih-lebih lagi golongan muda yang dituntut untuk memperlengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, kemahiran, dan akhlak yang mulia. Kerana belia adalah pewaris kepimpinan negara pada masa hadapan. Pesanan saya kepada para belia di zaman serba moden ini, jadikanlah kemudahan media sosial itu sebagai platform untuk menyebarkan kebaikan, menyemarakkan budaya ilmu, menangkis fitnah dan pembohongan yang kian berleluasa, dan mempromosikan nilai kasih sayang dalam kehidupan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tahun 1447 Hijrah telah pun berlalu. Dan hari ini kita memulakan tahun baru 1448 Hijrah dengan semangat dan iltizam yang baharu. Semoga tahun baru ini membawa harapan dan tuah kepada kita. Meskipun kita sedar situasi dunia pada hari ini diselaputi pelbagai cabaran dan pergolakan. Krisis di Timur Tengah misalnya, yang melibatkan kuasa-kuasa besar, amat menggusarkan kita. Lebih menyedihkan, peperangan yang berlaku itu melibatkan saudara seagama dengan kita. Selain daripada kehancuran dan kematian, peperangan yang berlaku itu mampu menggugat kestabilan di peringkat global, sekaligus mengancam pertumbuhan ekonomi dunia. Sebagai rakyat Malaysia di negeri Sabah, kita berharap perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan negara Iran yang bakal dimeterai pada hari Jumaat nanti akan menghentikan pergolakan dan peperangan di rantau berkenaan demi keamanan dan keselamatan yang berkekalan. Akhirul kalam, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk menghayati sedalam-dalamnya tema Ma'al Hijrah kita pada tahun ini. Madani dihayati, ummah diberkati. Tema ini membawa message yang jelas untuk kita saling berganding bahu, membentuk masyarakat yang maju, berakhlak dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan sambutan Ma'al Hijrah serta majlis-majlis sambutan hari-hari kebesaran Islam sepanjang tahun ini dengan penuh keinsafan dan ketakwaan. Saya yakin segala program yang diatur dengan bersandarkan tema Ma'al Hijrah ini akan memperteguh perpaduan rakyat ke arah membina kemajuan berteraskan ilmu, akhlak, keadilan dan kesamaan. Pada kesempatan ini, saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khususnya kepada pengerusi Jawatankuasa Induk sambutan Ma'al Hijrah yang berhormat Datuk Arifin dan semua pihak yang terlibat menjayakan majlis ini. Sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, semoga segala amal bakti yang telah diberikan bagi menjayakan majlis sambutan Ma'al Hijrah ini beroleh ganjaran pahala yang setimpal daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan yang terutama tun, demikianlah ucapan saya untuk para hadirin sekalian. Sekali lagi saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan, sejambak budi, semerbak kasih atas keberkatan hadir tuan yang terutama tun dan yang amat berbahagia tuan puan ke majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah bagi tahun 2026 Masihi ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Majlis sebentar tadi kita telah dan terima kasih kepada yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, yang menekankan kepentingan menghayati semangat hijrah dalam membina masyarakat yang maju, bersatu dan berdaya tahan.
2: Ya betul, sambutan tahun ini membuat tema Madani Dihayati, Ummah Diberkati yang menyeru seluruh masyarakat menghayati nilai-nilai murni, memperkukuh perpaduan dan menjadikan semangat hijrah sebagai pemangkin perubahan ke arah kehidupan yang lebih cemerlang.
1: Betul Christine, dan kini para hadirin di Dewan Sakda sedang bersedia untuk acara seterusnya, iaitu peratusan dan perasmian sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah 2026 Masihi oleh Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sabah. Dan Christine, setiap kali tibanya Ma'al Hijrah, ia bukan sekadar menandakan pertukaran tahun dalam kalender Islam, tetapi juga mengingatkan kita tentang pentingnya keberanian untuk berubah ke arah yang lebih baik.
2: Betul, perubahan itu tidak semestinya besar, ia boleh bermula dengan memperbaiki akhlak, meningkatkan disiplin, mengeratkan silaturahim dan melaksanakan amanah dengan penuh integriti. Nilai-nilai inilah yang menjadikan semangat hijrah sentiasa relevan dalam kehidupan kita hari ini.
1: Ya, dan untuk itu marilah kita bersama-sama memberikan tumpuan sepenuhnya kepada peratusan daripada Yang Dipertua Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman. Di pentas utama.
2: Sama-sama kita dengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji J bin Haji Noh, Ketua Menteri Sabah, dan yang amat berbahagia Datin Seri Panglima Datu Haja Julia binti Salak, yang berhormat Datu Seri Panglima Kazim M. Yahya, speaker di

0: Menonang di Sabah, yang berhormat Datuk Seri Panglima Marsidi Manjun, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kewangan Sabah, yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Arifin, Datuk Muhammad Arif, Menteri Kerjaan, Tempatan dan Perumahan, merangkap Pengurusi Jawatankuasa Induk Sambutan Malhijrah 1448 Hijrah Persamaan 2026 Masihi, dan yang berbahagia Datin Leni, yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet Negeri Sabah berserta isteri, yang berhormat Datuk Seri Panglima Safar Untung, Setiausaha Kerja Negeri Sabah, dan yang berbahagia Datin Seri Panglima, yang berhormat Perbantu Menteri berserta isteri, yang berbahagia Datuk Seri Panglima Yahya Husin, Pengurusi MUIS dan Datin, Sohibus Sahma Semaha, Datuk Bongsu Aziz Jaafar, Mufti Kerja Negeri Sabah, Sohibul Fadilah, Datuk Balisa bin Alauddin, Penceramah Undangan dan Isteri, Dev-Dev Undangan, Hadirin Hadirat Sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat, taufik dan hidayah kita dapat bersama-sama hadir dalam majlis sambutan Malhijrah 1448 peringkat Negeri Sabah pada pagi yang mulia ini. Salawat beriring salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat serta seluruh umat Islam yang istiqamah meneruskan perjuangan baginda. Hadirin hadirat sekalian, hari ini kita melangkah ke tahun baru 1448 Hijrah dengan penuh keinsafan dan juga harapan untuk melakukan perubahan yang positif dalam setiap aspek kehidupan. Langkah ini selaras dengan intipati peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Hijrah yang dimaksudkan bukanlah sekadar perpindahan tempat, akan tetapi merupakan satu titik perubahan besar yang membawa kepada pembentukan masyarakat Islam yang progresif, bersatu padu, berdisiplin serta berakhlak mulia. Semangat hijrah seperti inilah yang perlu kita hayati dan dijadikan inspirasi dalam melayari bahtera kehidupan seharian. Hijrah bukanlah sekadar catatan sejarah yang diperingati setiap kali tibanya tahun baru Islam. Hijrah adalah perjalanan jiwa yang mengajar manusia bahwa setiap perubahan yang besar bermula dengan keberanian meninggalkan amalan atau perbuatan yang boleh menghalang kemajuan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Makkah demi mempertahankan akidah dan membina tamadun Islam yang gemilang di Madinah. Demikian juga lah umat Islam hari ini dituntut untuk berhijrah daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada perpecahan kepada persaudaraan, dan daripada kelalaian kepada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian, peristiwa hijrah juga memberikan pengajaran bahawa kejayaan bukan lahir daripada keselesaan tetapi daripada pengorbanan, kesabaran dan keyakinan terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semangat hijrah yang telah dipelopori oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat perlu dihidupkan, lebih-lebih lagi dalam mendepani cabaran dunia moden yang semakin kompleks. Umat Islam mesti berhijrah daripada budaya menyalahkan kepada budaya menyumbang, daripada sikap mementingkan diri kepada sikap kebersamaan, serta daripada kelemahan ilmu kepada kecemerlangan pengetahuan. Inilah ruh hijrah yang perlu diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Semangat hijrah juga amat penting untuk diterapkan dalam kalangan generasi muda Islam, agar mereka sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan sasih diri. Generasi muda juga mesti bijak memanfaatkan kemudahan digital untuk tujuan yang berfaedah seperti pembelajaran, pembangunan, kemahiran dan keusahawanan. Gejala sosial yang merusakkan masa hadapan serta menjejaskan potensi diri mestilah dijauhi. Yang berbakalkan semangat hijrah, generasi muda mampu menjadi pemimpin yang berwibawa, berintegriti dan bertanggungjawab dalam membangunkan negara. Mudah-mudahan dengan semangat hijrah yang dipandu oleh nilai keimanan, integriti dan ihsan, sahabat terus melakar kemajuan yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi negeri yang damai, harmoni dan sejahtera. Marilah kita melangkah ke tahun baru hijrah dengan tekad yang baru, hati yang bersih dan azam yang teguh untuk mencapai kejayaan demi agama, bangsa dan negara. Semoga setiap langkah yang kita ambil menjadi satu bentuk hijrah yang membawa manfaat kepada diri, keluarga, ummah dan negeri Sabah yang kita cintai. Akhir kata, lapas bismillahirrahmanirrahim. Saya melancarkan perhimpunan semutan mal hijrah peringkat negeri Sabah bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi ini dengan resminya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, selesai sudah kita mengikuti ucapan yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah serta perutusan dan perasmian sambutan Maal Hijrah peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah 2026 Masihi oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Semoga segala amanat dan mesej yang disampaikan menjadi panduan serta inspirasi kepada kita semua dalam menghayati makna hijrah yang sebenar. Maal Hijrah memperingati peristiwa penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah yang menjadi titik penting dalam perkembangan syiar Islam. Lebih daripada sejarah, hijrah mengajar kita tentang pengorbanan, kesabaran dan keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.
2: Betul, dan bersempena ketibaan 1 Muharram 1448 Hijrah, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk terus berusaha menjadi insan yang berintegriti, berakhlak mulia dan sentiasa menyumbang kepada keharmonian masyarakat serta kemajuan negeri dan negara. Hari ini juga para hadirin bakal mengikuti ceramah khas sempena Majlis Perhimpunan Sambutan Maal Hijrah peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah 2026 Masihi yang disampaikan oleh Sahibul Fadilah Datuk Dr. Haji Badli Shah bin Alauddin, Timbalan Mufti Negeri Pahang.
1: Dan selepas ini majlis akan diteruskan dengan ceramah khas Maal Hijrah dan diikuti dengan pengumuman dan juga penyampaian anugerah Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi, termasuk anugerah Tokoh Maal Hijrah, pengurusan Cemerlang Ar-Raudah serta pengurusan Masjid Cemerlang. Bagi pihak seluruh warga penyiaran, kami mengucapkan selamat menyambut Maal Hijrah 1448 Hijrah. Semoga semangat madani dihayati, ummah diberkati, terus mekar dalam kehidupan kita semua. Saya Wan Hizwa
2: dan saya Christine mengucapkan terima kasih kerana bersama kami mengikuti siaran langsung dari Dewan Saada Wis Pemuis Kota Kinabalu bersama-sama dengan kru siaran luar radio dan juga bersama dengan penerus kami penolong pengurus Sabah FM Puan Sabrina Baas. Assalamualaikum dan salam ma'al hijrah. Silakan.
3: Baik, terima kasih Muhammad Kunur Hizwa dan juga Christine Anthony yang telah pun membawakan kita secara langsung tadi Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi langsung dari Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu.
4: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah. Antaranya 12 Jun, Santunan Kasih Hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. 15 Jun, program Halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu Palu dan Putatan. 16 Jun, Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Doa Awal Tahun Baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu. 17 Jun, Program Baby Hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
5: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua Negeri Sabah.
4: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
4: Kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Kembali bersama Edwin dan juga Rafiq, 9.43 pagi sekarang ini. Terima kasih kerana kamu terus bersama kami juga. Tadi kita baru ikuti siaran langsung yang dibawakan bersama dengan rakan pelapor kita Muhammad Kunur Rizwa ataupun DJ Wan dan juga Kak Kaci, langsung dari Dewan Saadah Wisma Muiz.
2: Ya, okay. Dan seketika juga nanti dari masa ke masa kita akan bawakan juga anda secara langsung Tita Diraja sempena Majlis Sambutan Manija Peringkat Kebangsaan 1448 Hijri 2026 Masihi. Kami akan bawakan untuk anda sebentar saja lagi dari masa ke semasa. Dan ini kita berkali kepada perlawanan FIFA.
1: Betul.
2: Argentina melawan Algeria ni
1: macam agak pek kita ni kan. Kita memantau 1-0 Argentina berjaya menjadikan gol yang pertama tadi pada
2: Minit ke-16
1: oleh Lionel Messi. Wow, ini dia saya yang kita nantikan. Saya sungguh gembira.
2: Saya pun terkejut tadi sebab offside Argentina pertama pasal awal offside tadi. Lagi Algeria. Alamak.
1: Setelah buat saya makan VAR offside, jadi gol tadi dibatalkan oleh Algeria dan gol yang pertama oleh Argentina. Saya mengharapkan di separuh masa pertama ini ada satu gol lagi untuk Argentina. Wah, itu nampak sangat penyokong
2: tapi
1: Argentina kan.
2: Algeria pun bagi ni kan dia main sangat baguslah.
1: Bagus. Jadi defense dia sangat kuat. Ya,
2: dia memberi tekanan kepada Algeria untuk membolosi lagi tapi sangat ketat dia punya ni pertahanan.
1: Betul.
2: Jadi kita harapkan adalah satu untuk Algeria pagi ni.
1: Betul.
2: Jangan juga Argentina semua.
1: Dan pada masa sama juga Rafi, kita juga akan nantikan seketika nanti ini berkenaan dengan secara langsung untuk Tita Diraja.
2: Betul.
1: Sempena dengan Majlis Sambutan Malijra Peringkat Kebangsaan. Bila-bila masa saja. Terus dengar Sabah FM.
2: Bagus bang.

Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: tetap merancang perjalanan dengan teliti. Bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada Ilahi. Mahal Ijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan Mahal Ijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala kesilapan yang berlaku dalam hasrat mahu menyuntik kesedaran, mengingatkan manusia akan sifat alpanya sewaktu manusia dibimbangi, semakin ditelenggami gelombang kehidupan duniawi semasa. Ketika melangkah kaki ke tahun Hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok." Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui siratul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Mahal Ijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Majlis menjunjung tahdi
1: raja oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazwin Muazzuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfurullah.
3: Baik, sekian tadi kita telah mengikuti siaran langsung Titahdi Raja sempena Majlis Sambutan Mahal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah.
4: Baguslah.
5: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurik sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
5: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurik gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
5: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurik gamat.
4: Dapatkan Hurik gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
6: Awal Muharram, Mahal Hijrah memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

Selamat pagi, salam ceria, salam hari ini hari Rabu dan salam Ma'al Hijrah untuk anda semua. Hari ini bersamaan dengan 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah, anda bersama dengan saya rakan penyampai radio anda DJ Edith, yang mana Edith akan bersama dengan anda selama 4 jam dari pukul 10 pagi ini sehinggalah pukul 2 petang nanti. Dan telah pun anda bersama dengan DJ Edwin dan juga Rafiq. Sebentar tadi segar lebih menyegarkan juga selama 4 jam dari pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi ini. Dan seperti biasa hari ini sambil-sambil kita layan lagu-lagu hiburan, anda juga boleh selitkan ucapan anda ataupun permintaan lagu anda menu playlist hari ini di 019 490 4848. Sabah FM, bagus bang.

0: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM. Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada. Bersama DJ Edit Taufik mengekspresi inspirasiku.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
4: Yo, what's up? Baby, let's
1: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
5: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
6: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
5: Selamat untuk konti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
7: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
5: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Ekspresi inspirasiku. Terima kasih untuk anda masih lagi setia bersama dengan kami di mana jua anda berada. Ha, hari ini hari Rabu, jangan lupa menu playlist kita hari ini temanya lagu lelaki. Ya, jadi sebelum tu ini tinggi sapa juga rakan-rakan kita. Terima kasih, kita ada Marsha Saleh jauh dari Tawau, katanya hai selamat pagi DJ, selamat bertugas, semoga sehat ceria selalu. Ha, amin kan. Selamat pagi juga Marsha, katanya semoga tugasan lancar, segala urusan dipermudahkan, amin. Okey, bersiaran dalam segmen ekspresi inspirasiku, menu playlist hari ini ada diselitkan dan cuaca di Balung hari ini cerah sekali. Wow, di Balung si Marsha hari ini. Apapun, terima kasih Marsha. Okey, lagi kita ada rakan kita Norzita. Hai DJ, selamat pagi, selamat bertugas, semoga lancar hendaknya rezeki. Salam Al-Hijrah 1448 Hijrah buat rakan-rakan di Sabah FM macam si Zafira, Mayani, Emma, Arna, Are, Ara, Rin, okay, Marsha Saleh dan semua yang dengar Sabah FM. Lagu hari ini ada juga di request. Apapun, terima kasih DJ, terima kasih juga untuk anda Norzita. Jadi jangan risau, ini akan kembali lagi untuk bacakan kiriman ucapan rakan-rakan kita sambil-sambil kita layan lagu-lagu. Dan juga untuk anda yang tengah bercuti hari ini, selamat bercuti untuk anda, selamat beristirahat dan selamat bekerja untuk anda yang melakukan tugasan anda untuk hari ini, bekerja untuk hari ini, semoga dilipat gandakan lagi rezeki anda dan juga keluarga anda. Okey, baik, masih lagi kita bersama di jam yang pertama. Jom kita terus layan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali, sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
3: Yo, what's up? Baby, let's
2: go. Save number Sabah FM sekarang, 019-490-4848.
4: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
5: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
4: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
6: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
7: Sabah FM.
4: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada. Bersama DJ Edital, segmen ekspresi inspirasiku.
1: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
3: Dalam
2: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.

Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

Ya baik, ekspresi inspirasiku, kita masih berada di jam yang pertama dan kita akan nantikan juga di jam yang seterusnya. Kita akan bersama dengan DJ Syafif untuk kita ketahui keputusan anugerah Mahal Hijrah Sempena Sambutan Mahal Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi langsung terus dari Dewan Seada Wisma MUIS. Kita akan nantikan bersama dengan DJ Syafif.

waktu berhenti. Kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: dia. Hey, terus santai bersama dengan kami di
1: Jam yang kedua, ekspresi inspirasiku masih lagi edit setia bersama dengan anda sampai pukul 2 petang nanti. Dan terima kasih untuk rakan-rakan juga yang hantarkan menu playlist hari ini. Ada yang edit tengok lari tema kan, mungkin ada yang terlupa hari ini temanya apa. Okey, hari ini hari Rabu, tema lagu lelaki. Jadi bolehlah mula dari sekarang, anda boleh WhatsApp kami di 019-490-4848. Jam yang kedua, ekspresi inspirasiku. Sabai FM, bagus pak.

0: kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjelma ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur.

0: Bersih menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Membendung berita palsu. 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Secara prinsipnya, anda bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang anda sebarkan. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
1: Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Salam Al-Hijrah 1448 Hijrah untuk anda. Dan hari ini sebenarnya kita akan nantikan juga pada pukul 11.30 minit pagi nanti, kita akan bersama menerusi Tazkirah Khas Ma'al Hijrah.

0: kawasan E-zone ini melibatkan tiga domain, domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh ESKOM itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-zone ini. Jadi secara utuhnya Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh ESKOM, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, seluruh agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang mengutkuasakan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.
2: Ekspresi hashtag inspirasiku selalu bersama kamu.
3: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus bang.
4: Ya, sesuai dengan maksud hijrah artinya berpindah. Kita berpindah daripada yang kurang baik kepada yang baik, kepada yang baik yang lebih baik. Ya, tapi kalau pengkhususan telang dalam agama, daripada sesat kepada taat, daripada kesesatan itu kepada iman. Nah, itu maksudnya hijrah. Artinya kita sambut tahun hijrah ini dengan semangat supaya diri kita tuh berubah untuk maju, lebih maju ke depan, sama ada duniawi ataupun ukhrawi kita.
5: Yang berbahagia, Datuk Ustaz Malai Ali Malik Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Negeri Sabah, MUIS. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijrah daripada kami di RTM, teman setia anda.
1: Kita ikuti Tazkirah Khas Ma'al Hijrah bersama Ustaz Azrul Nizam Rudiansyah Al-Banjari.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wa'ala umuri dunya wad-din, wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang hadirin hadirat, para pendengar setia Sabah FM yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan anda semua yang mendengar dan mengikuti Sabah FM ini dirahmati dan sentiasa dipermudahkan segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pada hari ini insyaAllah saya akan memberikan sedikit perkongsian berkenaan tentang awal Muharram, iaitu hijrah daripada baik kepada lebih baik. Para pendengar Sabah FM yang dirahmati Allah sekalian, apabila tibanya bulan Muharram, kita ini akan mengucapkan salam Ma'al Hijrah kepada sahabat handai, kenalan-kenalan kita. Betul bukan? Namun persoalannya, adakah kita ini benar-benar memahami dan menelusuri apakah makna hijrah yang sebenar? Selalu kita dengar tentang hijrah, bahkan setiap tahun kita akan sambut peristiwa Ma'al Hijrah ataupun peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Maka sudah pasti apabila disebut tentang hijrah, kebanyakan kita ini akan terus teringat kepada peristiwa agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah daripada kota Mekah sehinggalah kepada ke kota Madinah Al-Munawwarah. Peristiwa ini cukup masyhur. Hatta budak-budak kecil pun dia tahu cerita ini. Jadi peristiwa ini dia bukan sekadar perpindahan tempat semata-mata. Bukan sekadar untuk kita tahu yang Rasulullah ini bergerak daripada satu poin kepada satu poin yang lain. Bukan. Tetapi melalui hijrahnya Nabi SAW inilah satu-satunya titik perubahan besar yang berlaku dalam sejarah Islam. Kerana sebelum hijrah, untuk makluman semua, umat Islam ini ditindas. Umat Islam itu disiksa dan dihina semudah-mudahnya. Namun selepas hijrahnya Rasulullah SAW itu berlaku, Islam ini berkembang menjadi sebuah tamadun yang membawa rahmat. Sebuah tamadun yang menyebarluaskan kasih sayang kepada seluruh manusia. Sebab itu para ulama menjelaskan bahawa hijrah ini bukan sekadar berpindah lokasi, tuan-tuan perempuan sekalian, tetapi berpindah daripada keadaan yang kurang baik, yang tidak baik, yang kurang manis, itu kepada satu keadaan yang lebih baik, yang lebih harmoni, yang lebih sejahtera. Maka sebab itu Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang maksudnya, orang yang berhijrah ini ialah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadis ini saya ingat sangat menarik, kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut berpindah rumah, tidak menyebutkan berpindah negeri, ataupun yang lebih besar berpindah negara. Bukan. Sebaliknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkodkan perkataan meninggalkan perkara yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, sidang pendengar Sabah FM rahmati oleh Allah Taala sekalian, seseorang itu dia boleh saja tinggal di tempat yang sama. Dia boleh bekerja seperti biasa di tempat yang sama, bahkan dia boleh berkawan dengan orang yang sama, tetapi dia sebenarnya sedang berhijrah kepada Allah. Apabila dia meninggalkan maksiat, apabila dia cuba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah hakikat hijrah yang sebenar. Para pendengar yang dikasihi oleh Allah Taala sekalian, kadang-kadang kita ni merasakan perubahan besar itu memerlukan perkara yang besar. Tetapi hakikatnya hijrah itu boleh bermula dengan perkara yang kecil sahaja. Seperti contoh, daripada kita ini meninggalkan solat, kita menjaga solat, mungkin selama ini kita tinggal solat maghrib, solat isya, subuh, zuhur, asar, 5 waktu tinggal. Tapi tahun ini kita cuba berazam, kita cuba untuk solat maghrib, buat dulu sikit-sikit, perubahan yang kecil. Ya, ataupun mungkin daripada kita ini orang yang bercakap kasar, mencaci maki, mencarut, cakap tinggi suara, tidak hormat dengan orang, tahun ini kita cuba berazam untuk berkata perkara yang baik, lemah lembut, penuh dengan sopan, senyuman. Ataupun kita ini orang yang suka dengan media sosial, tak salah, tapi kita ni orang kata apa nama ni, ketagih membaca media sosial daripada pagi sampai ke malam, itulah rutin kita, tak salah. Tapi mungkin azam kita tahun ini, hijrah kita tahun ini, kita cuba untuk membanyakkan membaca Al-Quran. Walaupun hanya beberapa ayat. Walaupun hanya dengan surah Al-Fatihah. Walaupun hanya dengan surah Qul Huwallahu Ahad. Ya, Al-Ikhlas. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, daripada kita suka mengumpat contohnya, kita berubah kepada memperbanyakkan istighfar kepada Allah Ta'ala. Inilah hijrah yang sebenar. Maka Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka sendiri yang mengubah diri mereka. Maknanya ayat ini mengajar kita bahawa perubahan hidup itu bermula daripada perubahan diri sendiri. Jangan tunggu sempurna baru mau berubah. Berubahlah, maka Allah akan membantu menyempurnakan perubahan itu. Kita akan bersambung dalam segmen yang seterusnya.

Alhamdulillah, para pendengar Sabah FM yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami Sabah FM. Bagus bah. Kita kembali dalam segmen kedua sempena Ma'al Hijrah ini dengan tajuk Hijrah daripada baik kepada lebih baik. Jika dalam segmen pertama tadi kita telah pun memahami maksud hijrah yang sebenar, betul? Maka dalam segmen kali ini saya mengkongsikan pada tuan-tuan puan-puan, ada tiga hijrah yang wajib kita lakukan. Ya, sebagai seorang Muslim, apa yang perlu kita buat? Yang pertama, hadirin hadirat rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, hijrah daripada dosa kepada taubat. Allahu Rabbi. Apabila sebut tentang dosa ini, setiap manusia yang Allah Ta'ala ciptakan di atas muka bumi ini tidak pernah terlepas, tidak pernah sunyi daripada melakukan kesilapan, melakukan salah silap, melakukan dosa kecil maupun besar. Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk yang sedang bercakap sekarang ini. Kita semua sama, pernah melakukan dosa, pernah melakukan kesilapan. Namun hadirin hadirat rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sebaik-baik orang yang melakukan dosa ialah mereka yang segera kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda dalam satu hadis, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Hadis ini sangat menarik. Dia memberikan semangat kepada kita sebagai anak Adam, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam itu melakukan kesalahan, setiap anak Adam itu melakukan dosa, tidak pernah sunyi dalam hidupnya, itu akan melakukan salah silap, mesti buat, akan buat. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang yang telah melakukan kesalahan itu ialah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, nampak hadirin hadirat dirahmati oleh Allah Taala sekalian, maksudnya semua manusia ini ada peluang yang Allah Taala berikan. Peluangnya apa? Peluangnya untuk kembali, segera kembali kepada Allah Taala. Di manapun kita berada, apa jua masa yang ada dengan kita ini 24 jam, bila-bila masa kita boleh kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sempena Ma'al Hijrah tahun ini, inilah masa yang terbaik untuk kita membuka lembaran, kita membuka tirai yang baharu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hijrah daripada lalai kepada ibadah. Allah Rabbi, dunia sekarang ini sibuk. Kita melihat ramai manusia berpusu-pusu mengejar dunia. Ya, kadang-kadang kita ini terleka. Kita terlalu sibuk mencari rezeki. Kita terlalu sibuk menjaga tubuh badan kita, kesihatan kita. Ya, kita pergi gym setiap hari, kita mau dapatkan badan yang cantik, yang sihat, yang sado. Kita masuk fun run, berlari untuk kuruskan badan. Ha, saya pun buat juga. Maksudnya tidak salah tu. Perkara itu perlu juga dalam kehidupan kita. Tetapi yang sayang dan malangnya, kita buat semua itu sampai kita lupa kepada tujuan hidup kita. Sampai kita terlupa untuk mensyukuri kepada pemberi rezeki. Ha, sedangkan Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada aku. Maksudnya, hadirin hadirat, dalam kita mencari rezeki, dalam kita mahu mendapatkan tubuh yang sihat walafiat, jangan kita lupa Allah Ta'ala. Jangan kita lupa memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Melalui apa? Salat, jangan tinggal. Quran jangan lupa baca, jangan tunggu Ramadan, puasa baru mau buka. Zikir jangan lupa disebut-sebut, dan paling penting jangan tinggal doa kita kepada Allah Ta'ala. Amalan doa ini tuan-tuan, kalau kita amalkan insya-Allah, dia akan membantu kita untuk sentiasa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Itu yang kedua.
Yang ketiga, hadirin hadirat rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita kena melakukan hijrah daripada jahil kepada ilmu. Umat yang maju ialah umat yang berilmu. Islam itu sendiri bermula dengan kalimah Iqra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membaca. Iqra, kata Jibril kan? Bacalah. Sebab itu menuntut ilmu ini bukan pilihan, tetapi dia adalah kewajipan atas setiap individu. Kenapa? Karena ilmu itulah menjadikan seseorang lebih tenang. Ilmu itulah menjadikan seseorang itu lebih matang fikirannya. Ilmu itulah menjadikan seseorang itu lebih hampir kepada Allah Ta'ala. Maknanya, semakin bertambah ilmu pengetahuan, ilmu agama, maka semakin bertambah rasa takut kepada Allah Ta'ala. Para pendengar rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, akhirnya, marilah kita menjadikan ma'al hijrah ini bukan sekadar pertukaran angka tahun semata-mata. Jangan kita biarkan tahun ini bertukar tetapi diri kita tidak berubah. Jangan, rugi tuan-tuan perempuan. Jangan biarkan usia kita bertambah tetapi amalan kita langsung tidak bertambah. Dan jangan biarkan Muharram ini berlalu tanpa meninggalkan kesan pada hati kita. Semoga saya doakan tahun baru ini menjadikan kita insan yang lebih dekat, lebih hampir kepada Allah, lebih baik akhlaknya, tutur katanya, lebih tekun ibadahnya, bertambah lagi amalannya, dan lebih luas ilmu agamanya, ilmu pengetahuannya. Saya tutup dengan satu doa. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hijratana ilaika hijratan sadiqatan, waj'al 'amana hadha 'ama khairin wa barakatin wa tha'atin, واغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jadikanlah hijrah kami menuju kepadamu sebagai hijrah yang sebenar-benarnya. Jadikan tahun ini tahun yang penuh kebaikan, keberkatan dan ketaatan. Ampunilah kami ya Allah, kedua ibu bapa kami ya Allah, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada bersama DJ Edit Taufik, mengekspresi inspirasiku.
1: Ya, selamat tengah hari, jam yang ketiga menerusi ekspresi inspirasiku. Dan sebentar sahaja nanti untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan sekitar Kota Kinabalu pada hari ini adalah pada pukul 12.19 tengah hari.

0: Sabah FM. Bagus dah.
1: Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
3: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
4: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai Meng, kau mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
1: Indahlah kulut, saya mau jogging bae nih.
0: Ewa-ewa, azam baru ke?
1: Bukan azam baru ini kulut, yang lama sudah indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau indah pun jalan saja bah. Bang, marilah bah.
0: Alah Meng, tengoklah badan saya ini. Cepat semput lah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batukan. Keluar perlu juga bah.
1: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini? Setengah sudu teh saja bah kulut.
0: Ya Meng, sudah juga saya kasih kurang tuh gula bah. Bah, minumlah.
1: Terima kasih kulut, tapi indah lah. Bah, betul kau indah mau ikut ini?
0: Besok-besok lah saya ikut kau.
1: Selamat berjoging ah. Oke lah kalau begitu, kami dua saja lah ini.
0: Kami? Siapa lagi ikut?
1: Si Mimi, sana dia tunggu saya di simpang.
0: Meng, saya ikutlah, tunggu dulu ah.
2: Tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang ke semua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemakan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberi ganjaran kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

0: Stresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Gula semestinya penting kerana ianya membekalkan sumber tenaga segera yang mudah diserap ke dalam tubuh kita. Namun penggunaan gula yang berlebihan akan meningkatkan risiko penyakit diabetes, hipertensi, masalah obesiti dan karies gigi. Kita boleh mengurangkan risiko ini dengan mengambil 7 langkah pengawalan pengambilan gula, iaitu banyakkan minum air kosong atau mineral. Cuma sesudu teh bahan manisan seperti gula, susu pekat manis, susu sejat atau krim manis pada setiap secawan minuman. Kurangkan pengambilan makanan manis atau yang bersalut gula. Elakkan makanan manis sebelum waktu makan atau sebelum tidur. Gantikan pencuci mulut dengan buah-buahan. Elakkan produk yang menyenaraikan gula sebagai ramuan. Pilih produk berlabel rendah gula atau bebas gula. Kurangkan pengambilan gula. Gaya hidup sentiasa sihat.
4: Tawau 95.7 FM.

Ekspresi Inspirasiku jam yang ketiga ketika ini. Ha, selamat tengah hari untuk anda. Terima kasih masih lagi setia bersama dengan kami di Sabah FM, di mana jiwa anda berada. Baik, terima kasih. Di tengah Sabah juga rakan-rakan kita, kita ada Marsha Saleh. Ha, katanya best lagu ha, dari awal siaran Sabah FM bagus. Baik, terima kasih Marsha. Lagi kita ada Aiman Akasha. Lagi kita ada rakan kita si Erin. Ha, apapun terima kasih untuk rakan-rakan kita. Ada juga yang hantarkan permintaan lagu. Sebentar saja nanti kita nantikan di jam yang terakhir, jam yang keempat nanti kita akan bersama menerusi lagu-lagu pilihan anda, pilihan pendengar menerusi menu playlist hari ini. Temanya lagu lelaki. Sabah FM, bagus pak.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Ujian Pap smear adalah sejenis saringan kesihatan untuk memeriksa sel-sel di pangkal rahim serviks. Ia bertujuan untuk mengesan lebih awal kehadiran sel-sel prakanser atau sel-sel kanser di pangkal rahim. Menurut Institut Kanser Negara, kanser serviks atau kanser rahim adalah antara 10 kanser paling kerap di Malaysia dengan kedudukan yang ketujuh. Ujian Pap smear wajib dilakukan oleh semua wanita yang sudah berkahwin yang berumur 20 hingga 65 tahun. Ujian boleh dilakukan pada bila-bila masa kecuali pada masa haid dan nifas. Ujian Pap smear ini hanya mengambil masa 5 minit. Sekiranya normal, anda perlu menjalani ujian Pap smear 3 tahun sekali. Namun, sekiranya keputusan ujian Pap smear anda tidak normal, anda akan dirujukkan untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Ingat, sayangi diri dan keluarga anda. Lakukan ujian Pap smear.
0: Ekspresikan diri dengan rentak lagu nostalgia dan terkini.

0: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjelma ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur.

0: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.
1: Baguslah.
2: Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia tata stan teroka potensi besar, perluas kerjasama berbagai bidang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama Satu Tengah Hari. Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih untuk bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya terpaksa ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, peringkat kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
3: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
2: Perpaduan dan persaudaraan dalam Islam perlu terus diperkukuh khususnya dalam menghadapi cabaran semasa termasuk impak krisis bekalan global yang turut dirasai Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam merapatkan saf menumpukan kepada usaha menyatukan ummah dan mengetepikan perselisihan. Beliau menjelaskan kesatuan ummah berupaya meningkatkan limpahan rahmat manakala perpecahan dan keretakan hubungan hanya mengundang bencana serta melemahkan perpaduan ummah.
4: Dimensi penting kepada konsep hijrah bahawa ia adalah proses berterusan meninggalkan segala bentuk kemungkaran sama ada dari sudut lisan, perbuatan badan mahupun penyakit hati serta membina akhlak yang menyumbang kepada perpaduan dalam kalangan umat Islam dan menganang pergeseran dan perbalahan yang sering timbul. Hanya apabila aspek perpaduan umat ini telah berjaya dipertingkatkan, barulah agenda memartabatkan syiar Islam itu mampu digerakkan dengan lebih berkesan.
2: Sementara itu, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman menyeru umat Islam melakukan transformasi minda yang besar iaitu dengan berhijrah daripada budaya gemar menyalahkan kepada budaya menyumbang bakti demi kemajuan ummah. Perubahan lanskap berfikir itu amat penting dalam mendepani cabaran dunia masa kini yang semakin kompleks di samping mengikis sikap mementingkan diri sendiri untuk disuburkan dengan semangat kebersamaan dalam komuniti. Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Maal Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah.

pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia Tatarstan teroka potensi baharu, perluas kerjasama pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Setia. Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: Selamat tengah hari, salam ekspresi inspirasiku. Kita berada di jam yang terakhir, jam yang keempat. Jadi seperti biasa selama sejam ini, kita akan bersama dengan lagu-lagu pilihan anda. Hari ini lagu temanya lelaki. Dan sebentar saja nanti, pada pukul 1.30 minit tengah hari, seperti biasa kita akan beri laluan menerusi berita Sabah FM. Jom kita layan lagu-lagu menerusi menu playlist Sabah FM. Bagus bah.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Terbawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada bersama DJ Edital, segmen ekspresi inspirasiku.
2: Salam ekspresi inspirasiku, selamat tengah hari untuk anda. Jadi semoga anda terhibur selama sejam ini. Lagu-lagu pilihan pendengar, pilihan anda, lagu tema lelaki. Hari ini hari Rabu bersama dengan 17 Jun 2026 bersama dengan 1 Muharram 1448 Hijrah. Apapun, jangan ke mana-mana. Sebab lepas ni kamu akan bersama dengan DJ Nodi dan juga Kak Lang menerusi Bahngam Latu Janji Dangar. Akan bersama dengan anda di ruang udara selepas ini. Apapun, nampaknya jam sudah pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda, DJ Edit, mengundur diri di ruang udara. Bye.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kederasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.

awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM dan edisi hari ini hari Rabu 17 Jun 2026.
1: Ya, baik, hari ini hari cuti. Ya, apapun, selamat Tahun Baru Islam. Hari ini 1448 Hijrah.
0: Jadi pastinya kita ingin mengucapkan untuk anda semua selamat Hijrah dan juga selamat bercuti.
1: Ya, baik, Kalang sama Nodi, walaupun cuti hari ini kami menyertai bekerja juga, jadi tetap on kita sampai pukul 6 petang kami berdua.
0: Okay, dan macam biasa juga untuk jam yang pertama kita dah belajar bahasa etnik.
1: Adakah kita punya cikgu-cikgu ni ya, ni hari? Adakah tiada, Nodi?
0: Ramai. Ramai.
1: Yakin. Bagus.
0: Kita mesti yakin.
1: Mana tahu dia orang mengantuk.
0: Mentang lagi cuti kan.
1: Itulah.
0: Janganlah kau tidur.
1: Tidur di satu hari. Tolong kemas rumah, Bang.
0: Macam marah pula.
1: Begitulah memang itu. Begitulah itu.
0: Begitulah.
1: Janganlah kau tidur saja satu hari. Tolong kemas rumah, Bang. Merayu Bang Nodi.
0: Itulah, ngam-ngam cuti, kasih apa nih, rajin-rajinlah itu badan mau kasih bersih-bersih rumah kan.
1: Kau gitu aja kah? Tidur satu hari kah?
0: Ay, tidak. Mustahil. Jangan kasih bocor rahasia. Alright. Kamu boleh komen-komen macam biasa di nomor WhatsApp Sabah FM ataupun boleh hantar di Facebook Sabah FM.
1: Baik.
0: Kan?
1: Oke, teruskan bersama dengan kami di Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: Ngam Latu.
1: Mbah Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami di Sapa FM. Tapi kan kalang, kita mau kasih kongsi lah. Kan baru juga selesai tadi perlawanan terakhir untuk hari ini.
2: Okay.
1: Untuk Piala Dunia.
2: Berapa tadi yang last
1: pukul? Pukul 12
2: tadi. Hari tadi.
1: Betul.
2: Kan?
1: Okay, perlawanan di antara negara Austria menentang Jordan. Okay, yang mana Austria menang 3-1.
2: Iya. Tapi kalang sempat tengok juga lah yang tadi pagi.
1: Tadi pagi.
2: Hat-trick.
1: Hat-trick. Betul.
2: Iya. Walaupun sudah umur 38 tahun, Nodi masih kan bisa.
1: Itulah. Tiga lagi gol dia.
2: Itulah tuh. Jadi apa nih, macam jadi tercabar juga lah Ronaldo kan.
1: Ronaldo akan main
2: malam
1: esok.
2: Ini.
1: Jam
2: malam
1: 1
2: ini,
1: pagi.
2: Pukul 1 pagi.
1: Betul.
2: Jadi kira saingan juga lah Nodi.
1: Betul.
2: Kita tengok lah nanti. Oke.
1: Peminat-peminat bola sepak semua kan.
2: Oh iya. Memang melompat-lompat dong.
1: Iya. Portugal pula gak langsung kan.
2: Bukan. Spain.
1: Spain kan? Yeah. Oh Spain.
2: Kita ikut Iyoy. Si Iyoy kata dia minat dengan Lamine Yamal yang masih muda lagi tapi sudah hebat dia punya permainan.
1: Betul kan?
2: Tapi tidak mustahil kan Lamine macam Messi kan. Messi pun dulu mula start umur 20 tahun juga.
1: Betul. Awal apa ini, awal muda lagi.
2: Muda lagi.
1: Oke, alright. Belajar bahasa etnik untuk hari ini. Jangan kau tidur satu hari, tolong-tolong juga kemas rumah.
2: Iya, oke, kita ada voice note daripada si Emma. Saya dengar.
3: Assalamualaikum DJ Kalang yang di Cina Onde.
2: Adoi.
3: Selamat datang. Etnik bisa bobot. Adai komodop saja miso hari.
2: Nah.
3: Tulungo kemasualai bo.
2: Nah.
3: DJ.
2: Adai. Adai komodop ya nih.
1: Spain masih lagi mengharap lagi nih dia bilang.
2: Mengantuk dia Nodi.
1: Ini emang
2: 3 pagi.
1: Tengok Spain ya, sorong Spain ya.
2: Oke. Senegal.
1: Alright, lagi kita dah kawan di sini. Dalam bahasa habis saya Buffett, ada ini modop saja tampoh mangusai dawalai bo.
2: Nah, gitu kan Nodi kau punya nada tu. Dia tidak macam marah, tapi
1: iyalah, Kalang tadi kan marah.
2: Kalang-kalang
1: macam
2: ada ini modop saja nih. Tampu mengusai dawalai ba. Ibu, walai boh, walai boh.
1: Kejap lagi, Ba. Kejap lagi.
2: Malar kejap.
1: Oke, lagi.
2: Kejapnya berapa kali?
1: Si
2: Armizan. Bahasa Bajau sama KB.
1: Oke.
2: Hai, Nadi.
1: Dong no kau... apa?
2: Aku mau marah kau.
1: Oke. Boleh.
2: Nadi. Dong kau turijo ke kuapan. Abang ngelesa rumah ke. Tek.
1: Alapana.
2: Alapana.
1: Bagus.
2: Mana ngam jawabannya. Salah tu. Tiba pula jadi Alapana. Bagus bah.
1: Okay, alright. Kamu boleh lagi terus komen-komen. Lepas kita kasih baca, kita dengar lagu ini. Lagu Charles Adrian, Cinta Munyet.
2: Baik, Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Abah ngam lah tu. Okey, baiklah pukul 2.32 minit petang. Ada anda pasti untuk kamu semua yang mungkin tidak berkesempatan untuk menonton perlawanan di antara France dan juga Senegal. Sekarang ini anda boleh tengok di seluruhan sukan kelas di RTM, seluruhan RTM untuk perlawanan ulangan lah. Siaran ya, ulangan.
1: Itulah, jadi siaran-siaran tertunda pun, siaran ulangan semuanya disiarkan melalui channel sukan.
0: Betul. Okey, ada pasti juga belajar bahasa adik hari ini. Jangan kau tidur satu hari. Tolong juga buat apa ni, kasih bersih rumah.
1: Kasih bersih rumah. Okey, ini si Cik Giyanan dalam bahasa tata anak dia bilang. Kalau baca nodi.
0: Lain kau modop ani, min songodau tampu nini, mengusai do baloi.
1: Saya rasa mengemas tu mengusai kan? Mengusai do baloi. Betul kan? Ini bahasa Brunei pula. Ani senang. Jangan jua kau tidur sehari-hari anak ni. Banyak keraja menumpuk.
0: Banyak keraja menumpuk.
1: Banyak keraja
0: menumpuk. Bukan kain saja menumpuk kah? Keraja pun menumpuk.
1: Oi, dia lah itu. Dia lah itu. Kain tu kerja lah tu. Kau rajin kah?
0: Enggak.
1: Penat betul lipat kain. Macam bosan juga nanti. Macam bosan juga melipat kain.
0: Iyalah, sebab kalau di rumah memang sejenis yang lepas basuh memang terus
1: hanger. Kalau banyak pakai hanger tuh.
0: Memang banyak lah. Dia satu panjang lah. Aduh, gitu. Senang-senang aja pilih-pilih terus. Yang sudah kering dan yang belum kering. Okay. Lagi kita ada si Alice Raymond dalam bahasa Iban Sarawak. Anang lanuan tindo ajak sari. Tolong ngemas rumah lo.
1: Etik Iban Sarawak. Ini kau boleh cakap sama Bos Razali.
0: Boleh.
1: Dia akan di Sarawak kan. Bos, anang latuan nindo aja sari. Nah, tolong ngemas rumah lo.
0: Bukan tolong, ngemas rumah tu juga selalu. Bukan lagi tolong, dia kasih kemas rumah sendiri.
1: Siapa lagi? Kita ada Siti Nur Fazaria Swiss.
0: Dorang ni jauh sama tuaran.
1: Dong ni kau turi do dembangi, tabang ngemas rumah.
0: Tabang tu tolong.
1: Bahasa bajau sama tuaran.
0: Alap mana?
1: Jadi okay. Kawanku ya, ada satu kawanku.
0: Alright, lepas ni kita kasih baca lagi, kamu boleh lagi komen.
1: Boleh.
0: Kita ada lagu daripada si Dino, Dong Neruatai Atai.
1: Iya, baik Sabah FM.
0: Bagus bang.

0: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tu sudah ada orang queue, bah, janganlah bah, kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Ya, Sabah FM bagus sebab 2.44 minit petang. Selamat petang untuk anda semua yang baru saja mendengarkan kami di Sabah FM.
2: Bagus sebab, terima kasih banyak-banyak. Ada lagi komen kita, Nodi. Cikgu kita yang seterusnya ialah Cikgu Emma. Bahasa pada sama ialah tu agaknya ya. Kan?
1: Besino Runipo.
2: Ya kah? Oh. Ada yang ini, yang di bawah. Yang ini salah type yang di atas.
1: Adai modop ini tiba... Tiberu sio walan walalnu besino runipo kangko. Hai, ini dalam bahasa apa ini?
2: Ini siapa pula? Su. Bahasa dusun lah ni ya.
1: Dusun.
2: Upai oko mengilahas balai. Dia ni macam dari bilangnya kau jangan kau tidur setiap hari.
1: Betul.
2: Faham aku.
1: Faham ah.
2: Dia terus macam su kau terus pergi kemas rumah.
1: Dia suruh terus pergi kemas rumah.
2: Kalang pandai sudah. Selepas 2 tahun di bahasa etnik, pandai sudah, faham sudah sikit-sikit.
1: Lagi,
2: si Marsa.
1: Marsa, dia bilang dalam bahasa apa ni, Tidong. Dia bilang samahmu mungkio pentugasanmu. Bais ga ko entamos debaai.
2: Debaai. Mana satu
1: sang mumung
2: pentugasan tu
1: sama mumung kio pentugasanmu bais ga ko entamus debaai.
2: Kau punya intonasi tu Nadi.
1: Kenangam je.
2: Kalau orang Tidong ni lain sikit dia punya lenggok-lenggok kan. Ini si Bolontong pula bahasa dusun Liwan Tambunan, kada songodopon kada so songodohon modop. Mana rampus boh. Ya bukah?
1: Dia bilang kalau bilang kada songodohon jangan seharian tidur. Menerampus boh, dia bilang buat kerja juga. Begitu.
2: Mana rampus kamu?
1: Okey, kamu lagi terus komen-komen lepas kita kasih baca.
2: Yeah.
1: Kita ada lagu Datin Zadiah, top top last aku.
2: Iya, baiklah Sabah FM.
1: Bagus, Bang.

0: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Bah.
1: Ya, Sabah FM bagus, Bah. Terima kasih yang terus bersama kami. Kita terus lagi kasih baca lah kan.
2: Ya.
1: Belajar bahasa etik untuk
2: kita
1: ini petang.
2: Kita ada si Hasna Nawa. Begis boleh, Nodi. Silakan.
1: Ajana Iko Martin Roseso. Bantulah pancingi boleh.
2: Pancingi, ya?
1: Pancingi. Bantulah pancingi boleh.
2: Pancingi, bukan pan.
1: Pancingi bola eh.
2: Wih, macam passing bola.
1: Passing bola.
2: Pancingi bola eh. Terima kasih Hasna Nawa.
1: Martin Ro tidur.
2: Martin Ro tu tidur.
1: Sisok satu hari.
2: Sisok satu hari ya. Si Zila Musa bahasa bisa bobot. Mudah saja ikut teh. Cuba kau masuk gulu alai noh.
1: Lagi dari si Abu Amir, ikut bawa puadas motoru. Penolong nggak bo mongi momos nu walai waloi.
2: Mongi
1: momos nu waloi.
2: Si Riri juga bisa lah nih kan. Lain kamu modop saja iko satu hari, sehari suntuk. Ngoi usai walai, usai walai.
1: Lain
2: kah modop saja iko sehari suntuk.
1: Ini bahasa Melanda muka Sarawak ni bilang kak kau tuduy un sama jelau lalu. Tuluang seper kemai lebok agai.
2: Susah mau difaham ah.
1: Kan.
2: Ya, okey. Ini rasanya las. Si Ahran.
1: Ahran.
2: Mana sekejap ya. Bahasa etnik.
1: Orokoi ikau turuk ja dulang. Setau tebang meneramos balai ti.
2: Nah. Ada lagi sambungannya Rodi. Supaya pikiran tidak berserabut melihat semak rumah. Nah, sama dia. Supaya pikiran apun berserabut mengata asubut alum balai.
1: Alum balai. Okey. Baiklah, terima kasih yang sudah komen-komen belajar bahasa etnik untuk hari ini. Kamu boleh terus saja pergi Facebook Sabah FM untuk kita baca sama-sama.
2: Belajar
1: sama-sama. Okey. Baiklah, di jam yang kedua macam biasa kita ada topik santai-santai. Kita dengan lagu ini, lagu daripada Genre One Jelusin, Macam di Kek.
2: Baiklah, Sabah FM.
1: Bagus, Bang.
3: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, Janji dengar. Dan lepasnya di jam yang kedua sudah kalang ya, kita kasih sedar. Kawan diorang Okey, baiklah. Pastinya juga untuk di jam yang kedua ni kita ada topik santai lah.
1: Santai-santailah kan.
0: Ini juga bersempena dengan apa ni, Piala Dunia ya, FIFA 2026.
1: Okey, malam ni mau berjaga lagi Nodi.
0: Oi.
1: Sebab penyokong Portugal dan juga Kongo.
0: Kongo. Lepas tu England, Croatia.
1: Ini pukul 4 pagi.
0: 4 pagi.
1: Lepas itu dalam grup C pula Ghana dan juga Panama. Ini pukul 12 tengah hari besoknya lagi.
0: Esoknya. Okey, pagi dia. Tengah hari dia. Okey. Alright, apapun
1: 3:30 petang lagi ada.
0: Uzbekistan.
1: Uzbekistan.
0: Colombia.
1: Okey. Colombia. Jadi puas kamu nonton bola. Dalam masa yang sama menerusi ini juga RTM ada mohon maaf gangguan teknikal RTM klik sewaktu Perancis lawan Senegal
0: pagi tadi kan. Telah apapun kita terus mengharapkan agar terus menyokong RTM klik dan juga terus menonton saluran pilihan anda untuk Piala Dunia tahun 2026.
1: Iya, free bah kamu, nanda kamu bayar lagi nonton puas-puas wah bola.
0: Okey, alright, cerita kita untuk ini petang.
1: Iya. Sejauh mana kamu setia menyokong pasukan bola pilihan kamu? Sampai
0: betul.
1: Min-min kita sanggup beli baju dia. Dan ada poster lagi nanti.
0: Poster.
1: Pemain kesayangan dia.
0: Bila cerita pasal poster kan macam lama betul sudah. Macam dulu-dulu kan? Lah kan. Dulu memang kalau dibilikan kau kasih tampal itu poster pasukan pilihan kau.
1: Kan? Mungkin disebabkan sekarang ini macam tiada seorang orang berjual segala poster tu kan. Kalau betul-betul kita mau, kita boleh design sendiri.
0: Design sendiri. Lepas mungkin kita tempat semua tu kan.
1: Nah, itulah. Tapi min kita ni mungkin orang-orang lama, jadi dia masih betul. Simpan lagi.
0: Tapi masih ingat lagi kan dulu di Toran tu kan memang ada satu kedai, dia kecil saja. Tapi itulah dia jual poster-poster apa semua. Dulu saya memang selalu pergi beli kan. Itu juga teka poster apa yang saya
1: artis.
0: Beli. Bukan. Dia kartun.
1: Kartun. Yang kau punya toys di meja tu dia kartun.
0: Oh, bukan juga. Ya dah, Dragon Ball.
1: Nah itulah.
0: Mana
1: di meja kau tu ada kan
0: ada
1: Dragon
0: satu,
1: Ball.
0: Satu satu
1: dia lah tu. Rupanya begitu. Tapi betul lah Nodi, bukan setakat bola sepak je lah. Kalau dulu-dulu artis-artis pun
0: kan.
1: Banyak dia punya poster.
0: Banyak poster dia.
1: Saya masih ingat lagi kakak saya ada poster Rano Karno.
0: Oh iya, Rano Karno.
1: Lidia Kandau. Ditampal di apa
0: nih? Dinding kan?
1: Dinding.
0: Di almari. Pintu.
1: Di almari.
0: Di almari. Kau buka almari itu kan nampak lebih gambar. Oh idola saya Benny. Dia bilang. Okay, kamu pula macam mana? Sejauh mana kamu setia menyokong pasukan bola pilihan kamu? Okay, kamu boleh komen-komen di Facebook ataupun boleh hantar di apa nih, WhatsApp kami lah.
1: Dan semestinya lah juga membeli. Tapi mungkin kesetiaan menonton itu pun sanggup bah.
0: Sanggup bangun awal pagi.
1: Sanggup bersekang mata. Kasih alam lagi.
0: Oh, itulah. Okey, jadi kamu boleh komen-komen. Lepas kita kasih baca, kita ada lagu Wadi Diana, Nyak Nimo.
1: Baiklah, Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bahngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM Bagus Bah.
1: Minang deng leja kinang suang, minang suang leja kinang neng loko mileng.
2: Sabah FM Bagus Bah. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM, sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Bahar.
1: Bahngam lah tu janji dengar. Okey, 3.24 minit petang. Terus kamu komen-komen topik kita untuk ini petang. Sejauh mana kamu setia menyokong pasukan bola pilihan kamu?
0: Ya, kan. Dan kalau Min kita dia bilang dia sanggup beli posternya.
1: Poster.
0: Okey, macam si Emma. Saya DJ penuh status dengan pasukan pilihan saya dengan gambarnya sekali.
1: Oh.
0: Diambil di FB. Awas, saya bilang menunggu Neymar beraksi.
1: Betul. Brazil. Brazil lepas tu spend lagi?
0: Ya, spend lagi. Dia masih berharap.
1: Dua. Ini dia.
0: Nombor 19 menjaringkan gol. Nombor 19 Lamine Yamal lah kan?
1: Lamine Yamal kata?
0: Ya, nombor 19.
1: Mungkin spend ni status di WhatsApp dia lah kan?
0: Ya. Ada saya terbaca Nodi, Lamine Yamal pilih nombor 19 sebab dia bilang dia macam ikon kepada Messi. Umur 19 tahun kan mula main tahun 2006. Saat itu dia ambil nombor 19.
1: Nampak sangat agak lang. mencari informasi.
0: Ya, kita bila tengok itu kan mau kenal sebab mulanya daripada anak lah. Dari sebelum Lamine Yamal kita pun tengok lah. Ini pula cerita dia.
1: Kan itulah. Jadi pastinya ialah banyak ini kisah-kisah Piala Dunia yang akan dikorek-korek oleh Kak Lang lagi lepas
0: betul.
1: Ini. Maklumlah peminat apa? Spain.
0: Spend.
1: Oh, spend.
0: So ikuti Yui.
1: Ikut anak. Alah, apapun kamu boleh lagi komen-komen lepas ini kita kasih baca dan juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimah sekalian. Masuknya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 3.45 minit petang nanti.
0: Ya, Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43.
4: Allahu akbar.

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: dengar.
1: Okey, Bahagian Melatu janji dengar. So, pukul 48 minit petang.
0: 48 minit petang. Contohlah ni hari kan, Nodi. Okay. Kalau kau dah kerja, kau cuti, apa kau bikin, Nodi? Tinggi mancing?
1: Mancing. Kalau tinggi mancing lah. Macam tak lah. Berehat lah kan. Bingung, berehat lah. Di rumah aja. Kemas-kemas rumah.
0: Rajin.
1: Nah, tapi kalau hujung kan? Minggu memang selalu kemas-kemas rumah.
0: Itulah bahkan, Nodi. Hey, tapi aku kadang-kadang hujung minggu pun macam bilang mau kemas rumah. Tapi macam best pula berehat. Gitu. Sebab bukan senang kita dapat masa untuk berehat.
1: Itulah, tapi
0: nanti
1: kalau
0: kemas rumah tu.
1: Tapi kalau memang dia bilang menyakitkan mata, memang kemas juga gitu. Memang gitu tu. Kan? Alright. Apapun, terima kasih yang sudah komen-komen cerita kita untuk ini petang. Kamu, apa ni? Apa macam mana ayat itu? Sejauh mana kamu setia menyokong pasukan bola pilihan kamu?
0: Ya, okeylah, macam si Riri dia bilang, bayangkan Bang Nodi sampai sanggup dia mengedit menyarung jersey England.
1: Jap, saya bayangkan dulu.
0: Ada sudah dia editnya, tengok nih.
1: Mana?
0: Nih.
1: Oh iya, si Riri dia bilang. Oi,
0: nama pun tahan, di baju pun Real Rio.
1: Ya, pasukan England ah dia anu.
0: Oh, England oh, boleh tahan oh,
1: si Riri. Sampai edit menyarung jersey England.
0: Sanggupo dia bilang. Sini pula si Ayas dia bilang, kena maki-maki pun bila yang sebab kalah, tetap saya stay.
1: Tetap stay.
0: Tapi tak tahu siapa yang dia sokong kan.
1: Itulah.
0: Mesti tim kalah ni.
1: Mungkin selalu kalah lah.
0: Selalu kan. Kalah.
1: Tapi tetap setia, kepada apa ni pasukan pilihannya.
0: Iya. Okeylah. Jadi kalau kamu macam mana pula, terus komen-komen di Facebook.
1: Betul.
0: Dan juga ke WhatsApp kami.
1: 019-490-4848. Kita lagu Adrena Cinta Jaga Dirimu.
0: Baik. Sama FM.
1: Bagus banget.

pergi. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, bersama FM Bagus Sebat. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan dapat terus semarakan Piala Dunia 2026 dengan menonton saluran Sukan Plus di RTM dan juga TVOK.
1: Ini puaslah bagi pemain-pemain sukan bola sepak boleh tengok berulang kali pasukan-pasukan pilihan mereka bermain semula kan.
0: Betul. Okay.
1: Ditayangkan semula.
0: Baiklah, untuk anda semua jangan lupa terus komen-komen cerita kita untuk ini petang, sejauh mana kamu setia menyokong pasukan pilihan
1: macam
0: bola kamu.
1: Macam si Rayleigh itu sampai sanggup buat edit kan. Mungkin yang lain pun ada juga buat begitu.
0: Betul.
1: Tuh, tapi malu mengaku.
0: Itu ada juga pula kalang tuh dalam poster tuh.
1: Yang tahu
0: pakai baju. Jadi AI lagi berani lari bawa bola.
1: Hebat pula aku menggelecek. Nanti pun dah dapat tuh bola tuh.
0: Campin amat. Ya. Baiklah, 4.30 minit petang nanti macam biasa kita ada berita utama Sabah FM dan tajuk-tajuk berita utama untuk hari ini.
1: Hari ini adalah semangat hijrah bentuk generasi berilmu dan berakhlak. Dan dua projek pembinaan infrastruktur air dijangka beroperasi tahun ini.
0: Okay, yang mana berita disunting oleh Muleh Gobong.
1: Okay. Sampai kami nadi.
0: Alright, 4.30 minit petang nanti. Kejap lagi kita berhibur dahulu bersama dengan lagu daripada Mak Adam, Jutawan.
1: Iya, mau jadi jutawan.
0: Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Khutbah. Sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini, semangat hijrah bentuk generasi berilmu dan berakhlak. Dua projek pembinaan infrastruktur air dijangka beroperasi tahun ini. Selamat petang dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM.

0: AM.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak je tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Ben Zulu tu.
4: Nah.
3: Ha, Esiau?
5: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa. Next time kamu ingat, sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
5: saya Esiau,
6: dan saya tujuh
7: keklik. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
3: Jangan lupa pakai tali pegang kledar.
5: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang signal.

Ya, bersama FM Bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. So, pukul 4.49 minit petang. Yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan. Ada yang mungkin bercuti-cuti hari ini, selamat bercuti. Semoga cuti anda penuh dengan kegembiraan. Dan juga yang paling penting, dapat meluangkan masa bersama dengan keluarga tersayang. Itu yang paling penting, okay? Baiklah, jangan lupa untuk kamu komen-komen cerita kita untuk ini petang. Sejauh mana kamu setia menyokong pasukan bola pilihan kamu. Oh, macam kita punya Min-Min ni, dia bilang dia sanggup beli baju, lepas tu poster dia punya pasukan pilihan. Kamu pula macam mana? Macam kawan-kawan kita yang lain tadi pun ada yang cakap sampai dia buat apa ni, poster gambar dia apa ni, dengan jersey pasukan, dia kasih AI begitulah, muka lain, badan lain. Nah, okay, kamu macam mana? Kamu boleh komen-komen, kamu boleh komen di Facebook ataupun boleh hantar di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Okay, baiklah, kejap-kejap lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur bersama dengan Once Aku Mahu. Sabah FM, bagus bah.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Assalamualaikum, hai, saya Iwal Crystal. Jangan lupa dengarkan Sabah FM,

0: Sebentar lagi, Utama 5 Petang.
1: Baguslah. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: memikat lebih 1,000,000 penonton untuk 16 perlawanan pembukaan dengan kadar pengisian stadium mencecah 99%. Presiden FIFA Gianni Infantino menzahirkan penghargaan kepada penyokong dengan bergambar bersama penonton ke 1,000,000 Aaron Brand dalam satu hantaran di Instagram. Infantino turut menyifatkan kejohanan kali ini sebagai Piala Dunia FIFA yang paling inklusif.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik pemuktamadan Program Strategik Asia-Rusia bagi Kerjasama Perdagangan dan Pelaburan 2026 hingga 2035. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelan itu akan menjadi pemangkin kepada fasa baharu hubungan ekonomi ASEAN-Rusia. Kerajaan akan terus mewujudkan dasar dan persekitaran kondusif bagi menggalakkan kerjasama perdagangan serta pelaburan. Tambah beliau, Program Strategik Asia-Rusia 2026 hingga 2035 menyediakan pelan hala tuju bagi memperkukuh kerjasama ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Pihak berkuasa Tunisia menghantar pulang hampir 100 migran dari wilayah Sub-Sahara Afrika bawah inisiatif kepulangan sukarela. Jurucakap Pengawal Keselamatan Kebangsaan Tunisia memaklumkan program tersebut melibatkan hampir 5,000 tahun individu tahun lalu. Kadar penghantaran pulang telah dipertingkat baru-baru ini dengan kekerapan penerbangan meningkat daripada sekali sebulan kepada penerbangan khas yang hampir menyamai masa harian. Australia melonggarkan nasihat perjalanan ke beberapa buah negara Asia Barat termasuk Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Ia susulan perjanjian interim yang dicapai Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan peperangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Penny Wong bagaimanapun mengingatkan rakyatnya agar tetap mempertimbangkan keperluan untuk melancong memandangkan situasi keselamatan masih berpotensi berubah pantas tanpa sebarang amaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Dengar.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar
1: Sabah FM,
2: bagus banget.
3: Sampai FM bagus banget, yeah, di jam yang terakhir. Betul. Sudah bersama dengan Kalang dan juga Nodi. 5.27 menit petang.
4: Apa kabar kamu? Tadi Kalang jenguk keluar sekejap, macam dah jenguk hujan lah. Tapi Met Malaysia ada keluarkan amaran di petir, hujan lebat dan juga angin kencang.
3: Okay.
4: Di kawasan Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau, Tambunan, Lahadatuk, Tawau, Santakan, Terupit, Kinabatangan, Buluran dan Kudat. Berkuat kuasa sampai jam 7 malam ini.
3: Okay. Jadi ini adalah amaran di petir yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Jadi kita ambil langkah berjaga-jaga lah, ya, kan, untuk kawasan yang disebutkan sebentar tadi.
4: Baik, masih lagi kita bercerita tentang sejauh mana kesetiaan kamu dengan sebagai penyokong lah.
3: Betul.
4: Si Cempaka.
3: Si Cempaka, dia bilang Neymar Brazil. Yang penuh status.
4: Penuh status ya.
3: Maknanya apa ini, gambar-gambar Neymar, gambar-gambar apa ini Brazil, begitulah kan?
4: Gitulah tuh selalunya
3: di up di status WhatsApp.
4: Di WhatsApp, di mana lagi biasanya, Nodi?
3: Di Facebook.
4: Di TikTok, pokoknya media sosial lah. Jadi kalau orang nampak memang menggambarkan yang kau memang minat lah.
3: Fanatik lah. Dan ada yang mungkin menyokong sejak kenal dengan bola, mungkin di usia 10 tahun, 12 tahun begitu kan, dia sudah kenal bola sepak, sampailah sekarang umur dia mungkin 50 sudah. Oh ya, 40 tahun
4: ada,
3: sudah.
4: Ada orang begitu kan, dia tidak kisah pun dia punya tim tu kalah, tidak kisah. Nah, memang dia betul-betul setia.
3: Betul.
4: Kan?
3: Itulah. Ada lagi kawan kita di sini, dia bilang, dia ini penyokong Piala Dunia, dia sanggup berjaga sampai awal pagi semata-mata untuk menyaksikan ini perlawanan pasukan pilihan dia beraksi.
4: Wah, Spanyol dia punya pilihan, Nodi.
3: Okay. Macam Kalang juga lah. Tapi baru-baru ini seri.
4: Kecewa. Saya terus membayangkan, kenapa boleh seri ya?
3: Ini kita punya penganalisis bola ini. Alright, kamu boleh komen-komen lepas ini kita kasih baca. Kita ada lagu gandingan Afgan dan juga Nagistas Lavina. Yang ku tahu cinta ini indah.
4: Doi.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: Bagus Bah.
3: Sampai FM Bagus Bah, cerita kita untuk ini petang mengenai dengan kesetiaan anda terhadap ini pasukan bola sepak.
4: Ya, bukan setia pada cinta tapi setia pada pasukan yang kamu sokong.
3: Betul. Tapi kita mau ini kasih kongsi lah juga di sini kan, pasal piring.
4: Piring. Kau di rumah pakai piring warna piring apa? Piring plastik kah, kaca, melamin?
3: Ada dua lah, kaca dan juga seramik.
4: Tapi
3: dia banyak datang tetamu.
4: Wah, bagus.
3: Tapi itulah kalau yang mangkuk tuh ada satulah dia dalam macam logam.
4: Woi, logam panas tuh. Jadi kalau masak mie segera enggak boleh pakailah.
3: Memang sentiasa panas.
4: Sentiasa panaslah. Okey, di sini kita mau kongsikan juga Nadia tentang jangan asal guna pinggan, tapi kita pilih jenis pinggan demi kesehatan keluarga. Macam kau tarik kaca, kaca sesuai untuk makanan panas. Tidak mudah menyerap bau atau warna. Sesuailah. Cuma risaulah pecah ataupun berat.
3: Kena hati-hati lah.
4: Berat.
3: Berat. Ingatkan nasi yang berat, piring pula yang berat.
4: Apalagi
3: lepas itu piring apa ini, pinggan seramik.
4: Ini kau pun ada juga kan.
3: Okay, sebab dia sesuai digunakan, sebab tahan panas dan juga sesuai untuk hidangan harian. Tapi elak guna kalau dia sudah ada pecah ataupun dia punya salutan tu kan mengelupas.
4: Mengelupas, ya, betul juga. Ada satu lagi, pinggan logam ini boleh jadi panas lepas kita letak makanan. Tapi tahan lasak lah. Ini kau lempar pun.
3: Betul.
4: Dan piring banting-banting pun tak apa-apa ini, Nudi.
3: Tapi kita perlu apa ini kongsikan juga, itu yang sesuai kita guna. Tapi ini yang perlu berhati-hati. Pinggan melamin.
4: Ini yang saya rasa rata-rata orang ada di rumah dia lah.
3: Betul. Okey, walaupun pinggan ini kan dia ringan dan juga praktikal untuk kegunaan harian, tapi elakkan guna untuk di microwave ataupun makanan terlalu panas.
4: Jadi tidak sesuai lah ini kalau kita masuk ini dalam microwave untuk panaskan makanan.
3: Betul.
4: Jadi kena berhati-hatilah. Dan satu lagi, kena semak label lah. Ini pinggan plastik.
3: Pinggan plastik.
4: Pilih yang ada tanda food grade. Dan elak guna untuk makanan panas kalau tidak sesuai dengan label. Sebab itulah di plastik ni banyak.
3: Betul.
4: Ada yang takut jenis yang murah-murah.
3: Melecur.
4: Okay.
3: Apa tu? Jadi lembut, Pak.
4: Melecur ya. Tips ringkas dia, periksa sama ada pinggan retak atau rosak. Pilih bahan yang sesuai dengan suhu makanan dan utamakan pinggan yang bersih dan juga ada food grade dia.
3: Betul. Okey, itu sedikit kami kasih kongsi info lah untuk petang ini. Alright. Kita ada lagu daripada Patrick Anuhada, Kinabalu.
4: Baiklah, sahabat FM.
3: Bagus banget.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu. Lagu tadi lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Blackstreet Boy, I Never Break Your Heart.
2: Ya, sudah nampaknya kita mau mengakhiri tugas kita sudah petang ni, tapi sempatlah kita bacalah Nodi. Macam Roni ditawa, dia bilang saya tetap dengan Portugal, dia bilang menang diraikan, kalah diterima. Nah, itulah tanda penyokong sejati yang setia kepada pasukan pilihan. Betul juga, karena dindakanlah kalah terus tukar tim lah.
3: Nyamulah. Kalah
2: saja balik-balik. Oh, aku ambil yang menang lah. Sokong inilah pula.
3: Lepas aku ambil yang menang tu kan, kalah lagi. Inilah yang menang lah.
2: Ini betul-betul tidak setia punya orang.
1: Okey, apapun, terima kasih semua yang sudah komen-komen cerita kita untuk hari ini. Apapun, terus sokong pasukan pilihan kita. Dan pastinya juga, ialah kita pun pastinya menyokong pasukan Malaysia sebenarnya. Dan kita mengharapkan dan juga mendoakan satu hari nanti Malaysia akan beraksi di Piala Dunia.
2: Kalau kan 200 penyertaan mungkin boleh tersenarai kali ya.
1: Boleh. Tapi itulah, kita doakan yang terbaik untuk pasukan Malaysia.
2: Jangan lupa malam ini sekali lagi kami kongsikan jadual perlawanan Piala Dunia pukul 1 pagi Portugal dan juga Kongo.
1: Okey, dan pukul 4 pagi England akan menentang Croatia.
2: Dan besok lagi pukul 12.30 tengah hari Ghana dan juga Panama.
1: Dan lepasnya Uzbekistan akan menentang Colombia.
2: Oh, satu hari kok. Okay.
1: Betul. Ya, dan lepasnya untuk anda semua, terima kasih sekali lagi, dan tugas kami berakhir di sini. Jadi kami tinggalkan anda dengan lagu ini. Jumpa lagi.
2: Dan bye-bye.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: Bah. Hai, saya Shi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus Bah.
2: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Aduk. Terus dengar Sabah FM. Bagus Bah.

0: Symphony.
1: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Salam Ma'al Hijrah. Salam Tahun Baru 1448 Hijrah. Bersemangat kita. Dan terima kasih kepada Kak Lang dan Nudi yang telah pun bersama dengan kita sebentar tadi dalam segmen Bahngam lah itu janji dengar. Alhamdulillah untuk edisi hari ini, hari Rabu 17 Jun 2026, bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijri, dan saya Zuzela alias Ella akan menemani anda hingga pukul 9 malam nanti dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan semoga tahun baru awal Muharram 1448 Hijri ini membawa kepada kehidupan yang lebih baik. Tutur kata yang baik, sikap yang baik, semualah yang baik-baik saja, InsyaAllah. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.31 petang. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: FM, sekilas renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi dan dimuliakan Allah? Mudah-mudahan saat mendengar ruangan ini, semua kita senantiasa dibasahi dengan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil mahsyar, di akhirat nanti, Allah Ta'ala berkenan mengizinkan kita agar dapat syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, salam ma'al hijrah, salam perubahan, salam yang baik menuju yang jauh lebih baik. Sahabat yang dimuliakan Allah, sedar tidak sedar kita sudah melangkah ke tahun baru. Tentunya sahabat, tahun yang sudah banyak perkara yang kita fikirkan tidak wajar kita lakukan, tapi tidak sengaja terbuat. Berusaha kita bermujahadah, tapi tidak mampu kita, godaannya terlalu besar. Atau barangkali ada sudah kebaikan-kebaikan yang sudah pernah kita buat, tapi barangkali kebaikan itu masih belum duduk pada nawaitu yang sebetulnya untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya mengajak diri saya dan sahabat pendengar semuanya, mari kita jadikan ma'al hijrah pada tahun ini sebagai titik mula untuk kembali menyegarkan iman dan takwa kita kepada Allah. Bagaimana sahabat yang mulia? Mari kita ambil dari perkara yang paling mudah, yang paling ringan dulu, yang paling mudah, agar kita tidak rasa terbeban. Yang pertama sahabat yang mulia, mari kita bermula berubah diri kita, merubah diri kita dengan membaiki nawaitu kita dalam melakukan apapun pekerjaan. Tidak kira dalam ibadah-ibadah yang khusus ataupun ibadah yang umum, muamalah seharian kita ketika bersosial dengan masyarakat, ketika kita dengan keluarga, ketika kita sedang mentadbir sebagai ketua dalam jabatan.

0: Atau ketika kita sedang ditadbir sebagai orang bawahan, atau ketika kita sedang menjadi pemimpin, atau ketika kita menjadi rakyat, semua itu sahabat yang dimuliakan Allah harus mengalir, bertitik tolak dari niat kita. Kenapa kita lakukan pekerjaan itu? Untuk siapa kita lakukan? Dan kemana sudahnya pekerjaan itu? Sahabat yang dimuliakan Allah, selalu kita bagi perumpamaan bahwa niat ini sesuai seperti mana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi menggambarkan kejayaan besar hijrah itu. Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Kata Nabi apa? Sesungguhnya setiap amal itu berdasarkan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang mengikut apa yang dia niatkan. Maka itulah dalam hadis ini Nabi bagi gambaran, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya melakukan kebaikan, menjaga dirinya, upgrade dirinya, atau apa saja yang punya nilai-nilai baik syarat dengan kebaikan, jika semua yang dilakukan itu semata-mata karena Allah dan Rasul, maka dia akan dapat Allah dan Rasul, maknanya diterima oleh Allah dan dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bagi gambaran, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa pula yang hijrah itu semata-mata karena dunia dan ganjaran yang didapatinya, kesenangan-kesenangan yang sementara. Awi mra'ati yang kihuha, ataupun semata-mata karena wanita yang ingin dinikahinya. Apa Nabi tekankan? Fahijaratuhu ila ma hajara ilaih. Maka kita akan dapat apa yang kita niatkan. Niat karena Allah, dapat Allah. Niat semata-mata pujian makhluk, dapat pujian, tapi Allah, redha Allah, kita tidak dapat. Buat semata-mata untuk disanjung, dipuja, untuk pengaruh semata-mata, bukan lillahi ta'ala, maka kita akan dapat puji sanjung makhluk, tapi kita tidak akan dapat redha-Nya Allah. Maka kesimpulan sahabat yang mulia, dalam ruangan yang agak sederhana ini, di akhirat nanti ada golongan yang akan merintih, meraung, menyesal. Kenapa? Ketika amalnya itu dihitung, dia minta pahala, Allah bilang apa? Kamu jumpalah dengan si fulan di dunia itu. Bukankah kamu beramal semata-mata untuk dilihat oleh dia, untuk dipuji, untuk disanjung, untuk dia? Maka Allah bilang, pergilah jumpa dengan si fulan itu, mintalah pahala sama dia. Jangan minta sama aku, kata Allah. Ya Allah, sahabat yang mulia, jangan sampai kita begini nanti di akhirat. Maka mari, secara sederhana tapi penuh makna, kita bermula baiki niat, betulkan niat, biar niat kita semuanya bermuara menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salam ma'al hijrah, semoga Allah redha kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Simfoni
5: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
6: Tetap di hati.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu Akbar.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

له الملك وله الحمد يحيي ويميت.

0: الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita dengar dan hayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Nasraf Idin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Az-Zumar bermula ayat 42.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Kita ambil daripada hijrah H. H yang pertama hati. Hati ini kena berlapang dada. Apalagi kita dalam kehidupan kita pelbagai bangsa, suku, agama. Hati itu kena terbuka, berlapang dada, berjiwa besar, menerima perbezaan. Perbezaan ini sampai bila-bila, sampai kiamat. Suami istri pun berbeza, betul tak? Dan bininya mau ini, lakinya mau ini. Laki-laki ini main akal banyak. Dia 9 akalnya. Satu perasaannya. Perempuan 9 perasaan. Akalnya satu. Jadi kalau digabung, indah tuh kan. Saling melengkapi. Itu hati, karena jaga baik-baik. Yang kedua, hasanah. Hasanah ini, lakukan kebaikan di mana saja. Orang yang melakukan kebaikan, kan umpan di mana, di parit pun jadi mutiara tuh. Kalau orang bagus tuh. Betul enggak? Kan? Jadi yang penting, buat kebaikan, hasanah. Dua S sudah. S ketiga, hope. Hope ini kasih sayang. Mahabbah kena jaga. Nggak kira apa bangsa, nggak kira apa agama. Nggak ada masalah. Macam di kampung biasa itu mengantar-ngantar makanan. Kita antar makanan, negeri Sabah kita indah. Melihat orang-orang kita indah, kira apa semua. Happy, gembira kita. Masya Allah.
1: Yang berbahagia, Datuk Ustaz Malai Ali Malik Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Negeri Sabah, MUIS. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijrah daripada kami di RTM Teman Setia Anda.

Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan sekarang ini pukul 7 minit malam. Anda bertemankan saya Zuzella alias Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Ya, kan? Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Semoga baik-baik saja. Dan kalau dilihat di sekitar Kota Kinabalu sekarang ini, keadaan cuaca pada sebelah petang ni, ribut petir di beberapa tempat dan sebelah malam pula hujan di beberapa tempat, yang mana untuk suhunya adalah 25 darjah Celsius hingga 33 darjah Celsius. Baik, untuk kata-kata hari ini, jangan terlalu cepat percaya dengan kata-kata orang lain tanpa menilai terlebih dahulu. Dan kadang-kadang tak semua yang kita dengar itu benar dan tidak semua yang manis itu jujur. Betul tidak? Yalah, kadang-kadang itu baru kita dengar, sudah kita membayangkan. Oh, begini pula, oh begitu pula, kan? Jadi ada kata-kata yang hadir dengan niat tersembunyi. Ada juga yang sekadar ikut-ikutan tanpa fakta. Jadi lebih baik kita dengar dengan teliti, nilai dengan akal dan tapis dengan hati. Tabayun, orang kata, kan? Lepas itu barulah kita buat keputusan sendiri. Pendek kata, jangan jadikan telinga sebagai tempat simpan semua cerita, tapi jadikan akal kita ni sebagai penapis setiap bicara. Jadi ingat, jangan terlalu cepat percaya dengan kata-kata orang lain tanpa menilai terlebih dahulu. Baik, terus dengar Sabah FM. Bagus, bang.

Ya, jangan mati rasa itu Aina Abdul lah kan. Lagu itu, kita ni hanya manusia biasa katanya. Dan untuk anda, Ella nak ucapkan selamat apa pula, selamat malam. Okey, Ella nak ucapkan hai-hai dulu kepada rakan-rakan pendengar kita yang telah pun mengirimkan ucapan, katanya dari Jalain Sungkintan dari Desa Sepi Kakarangan Bongkol Pitas Sabah. Selamat salam Ma'al Hijrah, katanya, buat semua pendengar setia Radio Sabah FM. Bagus bah, dan semoga kehidupan kita hari ini lebih baik daripada semalam. Dan dengan ucapan buat ini ucapannya, buat anak-anak daddy iaitu Elfie, Elfik, Elfa, Elford, Ezek dan Elfoh Alnik Nio. Nama anaknya semua EE, macam boleh masuk situ. Ella sekali, Elfon Alnik Nio yang berada di kejauhan. Tuhan, semoga kamu sentiasa sehat dan bahagia selalu bersama tugas seharian. Daddy di sini sentiasa sehat dan merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Amin. InsyaAllah. Dan baik, kita ada juga beberapa orang rakan kita yang telah pun komen-komen di ruangan Facebook. Kita ada Zila Novella Ezora. Wow, nama Tumiar Idawati yang katanya dari Medan. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada Muhammad Yusuf juga dan James Pengera. Nanti kita akan sambung lagi siapa yang ada, yang orang kata yang komen-komen di ruangan. Baru sampai Emma nampaknya. Terima kasih Emma. Dan nanti kita bacakan ucapan daripada rakan-rakan kita, pendengar kita yang telah komen di ruangan Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Anda boleh hantarkan ucapan, nanti ialah bacakan. Baik, teruskan dengan lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

0: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
2: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: सभा FM
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: kita ambil daripada hijrah H. H yang pertama, hati. Hati ini kena berlapang dada. Apalagi kita dalam kehidupan kita pelbagai bangsa, suku, agama, hati itu kena terbuka, berlapang dada, berjiwa besar, menerima perbezaan. Perbezaan ini sampai bila-bila, sampai kiamat. Suami istri pun berbeza, betul tak? Kan? Bininya mau ini, lakinya mau ini. Laki-laki ini main akal banyak. Dia 9 akalnya. Satu saja perasaannya. Perempuan 9 perasaan. Akalnya satu. Jadi kalau digabung, indah tuh kan? Saling melengkapi. Itu hati, karena jaga baik-baik. Yang kedua, hasanah. Hasanah ini, lakukan kebaikan di mana saja. Orang yang melakukan kebaikan kan umpan di mana, di parit pun jadi mutiara tuh kalau orang bagus tuh, betul enggak? Kan? Jadi yang penting buat kebaikan, hasanah. Dua S sudah. S ketiga, hope. Hope ini kasih sayang, mahabbah kena jaga. Enggak kira apa bangsa, enggak kira apa agama. Enggak ada masalah, macam di kampung biasa tuh mengantar-ngantar makanan. Kita antar makanan, negeri Sabah kita ninda, melihat orang-orang kita ninda, kira apa semua. Happy, gembira kita. Masya Allah. Okay.
1: Yang berbahagia, Datuk Ustaz Malai Ali Malik Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Negeri Sabah, MUIS. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijrah, daripada kami di RTM, teman setia anda.

Ya, Maharaja Ramlah Ram. Cari nak mencari yang tersirat dan tersurat. Nak mimpi cuma mimpi, tujuh malam penuh dendam. Kau bukannya Maharani, bangun, bangun, kembali berpijaklah di bumi yang nyata. Mungkinkah bulan akan jatuh ke riba? Hakikatnya, siapa yang menduga? Itu antara bait-bait lirik daripada lagu Maharaja. Bangun-bangun orang kata. Okey, baik. Ella nak kongsikan berkenaan dengan tips menghadapi El Nino. Apa yang perlu anda lakukan? Dan El Nino boleh menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa. Dan berikut adalah langkah-langkah yang orang kata mudah yang boleh diamalkan. Antaranya, bolehlah kurangkan pendedahan kepada cuaca panas. Elakkan aktiviti luar pada waktu tengah hari. Esok, mulakan. Jangan orang kata pada waktu tengah hari seperti pukul 11 pagi hinggalah pukul 4 petang. Kalau boleh, pakailah topi, payung ataupun pakaian yang sesuai ketika berada di luar. Dan amalkan penjimatan air. Gunakan air secara berhemah, baiki paip yang bocor dan elakkan pembaziran. Dan berikutnya, lindungi alam sekitar. Elakkan aktiviti yang boleh mencetuskan kebakaran hutan ataupun tanah gambut. Dan sertai usaha penghijauan dan penanaman pokok di komuniti setempat. Kan cantik kalau hijau je kita nampak. Bangun pagi hijau je. Okey, ikuti maklumat rasmi. Sentiasa peka terhadap amaran cuaca dan nasihat daripada pihak berkuasa. Dan dapatkan maklumat daripada saluran rasmi kerajaan dan agensi yang berkaitan. Ini pun cukup penting juga. Minum air secukupnya. Minum air kosong dengan kerap. Walaupun kita tak terasa dahaga, minum saja. Kan? Dan ada juga masalahnya tu. Kurangkan minuman yang berkafein dan ataupun bergula yang boleh menyebabkan dehidrasi. Dan cegah kebakaran terbuka. Jangan melakukan pembakaran terbuka termasuk membakar sampah ataupun sisa kebun. Laporkan sebarang kejadian kebakaran kepada pihak berkuasa dengan segera. Ini kena ingat. Dan jaga golongan berisiko. Pantau kesihatan warga mas, kanak-kanak dan individu yang mempunyai masalah kesihatan dan pastikan mereka mendapat bekalan air dan berada di tempat yang selesa. Bersedia hari ini, lindungi diri dan alam sekitar untuk masa depan yang lebih lestari. Sabah FM, bagus, bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati, dan sekarang ni pukul 8.16 minit malam. Ha, terima kasih kepada anda yang terus dengar Sabah FM ketika ini, dan Ella nak komen juga, ini antara rakan-rakan pendengar kita yang komen di ruangan Facebook kita. Zila Novella katanya selamat Al-Hijrah 1448 Hijrah dan selamat Tahun Baru Islam buat dear, katanya beruntung. Dan semua rakan-rakan Sabah FM, Bagus Bar dan DJ-DJ Sabah FM serta kru Sabah FM, ini kalau tak sampaikan ni jaga. Okay. Baik, dan semoga katanya semoga Tahun Baru Hijrah kita terus diberikan kesihatan yang baik, amin, dan dipermudahkan segalanya, dia kata, dan dijauhkan daripada segala bencana, insyaAllah, amin. Dan ini berkenaan dengan amaran ribut petir, dan Ella ingin kongsikan kepada anda di negeri Sabah, iaitu Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud, dan juga di Kudat sehingga pukul 10 malam ini. Dan kepada anda berhati-hati, dan jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, anda boleh layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Sekarang ni kena ada, kan, orang kata buka aja apps ni semua dah tahu untuk keadaan cuaca. Baik, saat hilang cintamu, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Ketika cuaca buruk, fikirlah semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri. Dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
2: Simfoni
3: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.

Ya, jangan pergi dulu sebelum orang kata habis pukul 9 ni, sebab kita sampai 12.30 malam nanti masih lagi kita layan Sabah FM. Dan untuk anda mungkin orang kata ada yang ketika ni suaranya sakit, kan, ini petua dan tips agar suara kita sentiasa baik, yang mana tabiat penggunaan suara, elakkan berteriak. Kadang-kadang kita ni kalau bercakap menjerit-jerit, kan, itu katanya jangan bercakap terlalu kuat ataupun menjerit dalam jangka masa yang panjang. Dan jika kita berada di tempat yang bising, elakkan daripada cuba untuk menandingi bunyi di tempat tersebut. Misalnya kalau bunyinya lebih kuat, kita nak cakap lebih kuat, itu jangan, elakkan. Dan ini yang paling ialah heran sebenarnya, jangan berbisik terlalu kerap. Katanya berbisik sebenarnya memberi lebih banyak tekanan kepada pita suara berbanding bercakap dengan suara yang normal. Betul juga, kan? Hello, hello. Rasanya macam kita rasa macam yang terpaksa berbisik, kan, menggunakan suara itu sikit saja. Maknanya dia kata kalau kerap bercakap berbisik ni memberi tekanan kepada pita suara berbanding kita cakap normal je lah, kan, cakap je lah normal. Dan rehatkan suara, berikan rehat sepenuhnya kepada suara anda, terutama jika anda berasa serak ataupun letih, dan dapatkan tidur yang mencukupi untuk membantu pemulihan sel. Itu lagi bagus. Dan kalau boleh kita kalau kita ada air, kan, kalau minum madu asli, kita perahan air limau nipis, ini pun melegakan orang kata suara kita. Jadi manalah tahu esok-esok kita nak menyanyi, kan, ini berguna tips ni sebenarnya. Jadi kepada anda, kita layan lagu ini, kasih Amy Mastura, Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Nah, nah, nah. Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, wih, wih, bukan nampak je tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
4: Dengar cakap Ben Zulu tu.
3: Nah.
4: Ha? Eh, siau.
5: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
5: Saya, Aisyau.
6: Dan saya, Tujuh Kekli. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
4: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
5: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa

Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada malam ini, pada pukul 9 malam, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam ini, Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati daripada pukul 6 petang lagi. Dan apapun dalam kehidupan ini, biar kita bijak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dan juga jangan terlalu cepat percaya dengan kata-kata orang lain tanpa memikirkan terlebih dahulu. Yang pastinya, jadikan telinga sebagai tempat simpan semua cerita, tapi jadikan akal sebagai penapis setiap bicara. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Hentikan bully di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian buli di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku buli di sekolah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadi kanya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
2: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
3: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
4: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
5: Kepercayaan kepada Tuhan.
6: Kesetiaan kepada raja dan negara.
7: Keluhuran perlembagaan.
8: Kedaulatan undang-undang.
9: Kesetiaan dan kesetiaan.
3: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Sebentar lagi Utama 9 malam.
3: Baguslah.

Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum Malaysia Madani kepada anda semua. Macam mana keadaan kamu? Cuti satu hari ini sempena dengan sambutan Mal Hijrah. Apapun yang anda lakukan, semoga semuanya sehat-sehat sejakan. Baik-baik saja kamu semua. Atau ada lagi yang mungkin dia tidak bersedia untuk kembali kerja esok, dia sambung cuti. Sayang, dia belanda dua hari itu, alang-alang lah. Sambung lagi Sabtu Ahad kan. Itu Afrina bagi, bukan bagi idea ya. Itu Afrina mungkin, kata Afrina, mungkin ada yang sambung cuti. Okey, baiklah kepada anda semua, varian lebih lagu, lebih santai, teruskan bersama sehingga pukul 12.30 malam nanti. Afrina akan temani anda semua dan dengarkan terus, ini dia lagu untuk anda semua.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Baik, tahun ini seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

yang dipilih oleh rakan pendengar kita di Saat Aku Mencintaimu, Dadali. Baru saya menghiburkan kita semua. Baiklah, kepada anda yang ingin lagu anda diputarkan, okay, ini anda boleh terus pergi saja ke Facebook kami ataupun WhatsApp kami 0198904848. Yang lain tu awal tidur kah? Pasal apa dia awal tidur tu? Pasal nanti dia bang mau bangun awal lagi, mau tengok perlawanan hari ini. Wow, Portugal nanti kan pukul 1 pagi untuk kumpulan K. Okay, tapi nanti kita cerita pasal tu. Tapi kalau anda mau minta lagu, terus hantarkan sekarang di Facebook dan juga di WhatsApp kami. Baiklah, seperti biasa tepat pukul 10 kita ada berita dari Sabah FM, dan selepas tu kembali lagi untuk slot Kuasa 3 Varia, lebih lagu, lebih santai. Sabah FM, bagi Sabah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bagus bah, Sabah FM.

Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Ma'al Hijrah daripada RTM, teman setia Anda.

elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

Kembali bersama Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Okey, santai-santai juga. Tapi kalau anda rasa anda mau bangun lagi nanti untuk menyaksikan perlawanan bola sepak aksi Piala Dunia yang diteruskan lagi pada awal pagi nanti pukul 1 pagi, perlawanan antara Portugal menentang ni kalau dikira mereka akan menentang Democratic Republic of Congo. Okey, kalau ini, kalaulah anda mau saksikan perlawanan ini, ini anda perlu tidurlah awal kalau esok bekerja. Kalau tidak kerja, tidak apa. Pasal boleh sambung lagi nanti, saksikan perlawanan pukul 4 pagi. England, ini England menentang Croatia. Ini kumpulan L. Dan selepas itu pukul 7 pagi, Ghana menentang Panama. Dan pukul 10 pagi, Uzbekistan lawan Colombia. Okay, tapi saya rasa yang akan memang akan bangun pergi untuk menyaksikan perlawanan ini yang pukul 1, Portugal lawan Kongo. Dan juga pukul 4, England lawan Croatia ni. Tapi ada juga yang peminat Panama. Afrika saya minat Ghana lah, pandai-pandai je kau. Okay lah, mana-mana saja yang penting dapatkan tidur rehat yang cukup bagi anda yang bekerja tidak bercuti. Jadi anda tidaklah orang belakang mengantuk di tempat kerja nanti dan juga tidak mengganggu orang belakang aktiviti ataupun kualiti kerja anda. Okey, dapatkan yang cukup. Biarpun minat-minat juga, minat bola tu, tapi pastikan kesihatan anda juga dijaga. Okey, baiklah kepada anda semua, kita teruskan lagi dengan permintaan dan lagu daripada pendengar-pendengar kita di luar sana. Ini lagu permintaan dari, kalau tidak salah, daripada Facebook, lagu daripada Leto, Ruang Rindu.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Pada hari ini juga saya ingin umumkan semua pelajar kategori OKU di IPTA, Polytechnic, College Community yang berjumlah sekitar 3,000 orang akan diberikan pendidikan percuma mulai sekarang.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Semoga terhibur dengan lagu pilihan rakan-rakan kita melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Tapi kan, ini Afrina seperti biasalah, setiap malam kalau Afrina bertugas, kita akan kongsikan sedikit info kesihatan. So, apa kadang-kadang kalau Afrina baca kan, Afrina rasa menarik, Afrina akan kongsikan juga dengan anda semua supaya kita sama-sama sehat. Kita mau sama-sama sehat kan. Dia tidak guna orang bilang kita doa, kita minta umur yang panjang, tapi kita tidak minta kesehatan yang baik, kita tidak jaga kesehatan kita. Jadi tidak guna juga kan, umur panjang tapi orang bilang tidak dapat buat apa-apa. Jadi kita kena betul-betul jaga kesehatan diri kita. Yang mana ini yang selalunya orang rasa gula dia bila normal, tapi sebenarnya kolesterol tinggi itu selamat atau tidak? Sebab apa? Ramai kita ni kan, macam Hafiz sendiri pun akan rasa lega bila bacaan gula normal. Yang lain tu tidak lah, terpikir sangat, macamnya alhamdulillah syukur tiada ada diabetes. Betul lah, sebenarnya itu sebenarnya salah satu juga berita baik. Tapi jangan lupa lagi, satu lagi bacaan yang boleh buat salur darah tersumbat secara senyap, kolesterol LDL. Jadi bila LDL ni terlalu tinggi, boleh terkumpul dalam dinding salur darah kita dan membentuk plak. Jadi lama-lama plak ni akan buat laluan darah makin sempit. Bayangkanlah, salur darah tu macam jalan raya. Kalau jalan raya tengah sesak tu kan, ada lagi yang memotong tu. Yang memotong tu plak lah tu anda. Okay. Jadi kalau gula tinggi, permukaan jalan lebih mudah rosak dan juga retak lah. Tapi kalau kolesterol tinggi tu, timbunan lemak masih boleh terkumpul di tepi jalan tu. Jadi maksudnya, walaupun macam gula kita ni normal, tapi kalau LDL tinggi, risiko untuk salur darah sempit tetap ada. Okay. Gula tinggi itu dia memang boleh sebenarnya mempercepatkan lagi lah kerosakan salur darah. Tapi gula normal bukan bermaksud salur darah confirm selamat. Jadi buat pemeriksaan tu biar lengkap lah, periksa darah dan juga periksa juga kolesterol anda. Okay? Baiklah, kepada anda semua, itu dia info kesehatan. Okay. Buat anda semua terus jaga kesehatan masing-masing. Buat pemeriksaan setahun dua kali, satu kali pun okay. Yang penting jadikan ini satu kebiasaan. Baiklah, kepada anda semua terus, sekarang kita dengarkan hiburan yang seterusnya, lagu permintaan daripada rakan kita berdiri, seorang perindu, Ibnu Reza. Buat anda semua, Sabah FM, Bagus Pak.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Boboi dengan lagu episode cinta. Berapa banyak lah punya episode kan. Dia kalau satu setia pada yang satu, okay lah episode tuh bersambung-sambung macam Dragon Ball sampai beratus beribu episode kan. Okay, tapi kalau orang bilang bertukar-tukar tu bukan jodoh, dia bilang ini bukan saya punya jodoh. Tukar lagi, mula bermula balik episode pertama. Hai, penatnya hidup tuh kalau begitu kan, tukar-tukar episode. Okay, baiklah kepada anda semua, teruskan anda bersama seperti biasa. Sebentar lagi tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Selepas itu kembali lagi untuk varia lebih lagu, lebih santai.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

ASEAN Rusia perluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam.

0: ASEAN dan Rusia perlu memanfaatkan peluang yang wujud menerusi hasil transformasi teknologi serta perubahan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini termasuk memperluas kerjasama pelbagai hala dalam bidang keutamaan.
1: It's not new. We've been engaging actively ASEAN and Russia for the last 35 years and we have to renew this commitment to expand this collaboration. Seize opportunities, particularly from emerging technological transformation and economic change.
0: Menurut beliau, perkongsian ASEAN-Rusia telah berkembang secara konsisten sepanjang 3.5 dekad itu selain disokong oleh dialog yang bermakna, penglibatan ekonomi yang semakin meningkat serta komitmen bersama terhadap kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kesediaan pemimpin ASEAN menghadiri pertemuan di Rusia mencerminkan komitmen untuk terus memperkukuh kerjasama dan pembangunan bersama. Tambahnya, ASEAN akan terus mengamalkan pendekatan rasional dengan menjalinkan dialog dengan semua pihak.
1: The fact that my colleagues, the ASEAN leaders here, willing to meet and engage with President Vladimir Putin, this exemplifies our centrality and our preparedness to overcome these inherent prejudices and to focus on the development of our region and the international community.
0: ASEAN kekal berpegang kepada prinsip keterbukaan, keterangkuman dan kerjasama dalam mendepani ketidaktentuan global. Menyentuh isu antarabangsa termasuk perkembangan Iran, Amerika Syarikat serta situasi di Gaza, Datuk Seri Anwar menekankan perlunya suara lebih tegas dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Terdahulu ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia, Datuk Seri Anwar berkata Kazan disifatkan sebagai bandar yang berjaya membangunkan pelbagai sektor strategik termasuk kecerdasan buatan, transformasi digital dan peralihan tenaga. Dalam perkembangan lain, Malaysia sedang memperkukuh kerjasama perdagangan melibatkan makanan, pertanian dengan Uzbekistan. Ia sebahagian usaha mempelbagai sumber bekalan serta memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata perkara itu merupakan intipati utama yang dibincangkan menerusi lawatan rasmi 6 hari ke Uzbekistan yang berakhir hari ini. Selain perdagangan makanan, kedua-dua negara turut meneroka peluang kerja sama dalam penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan. Pengamal media tidak seharusnya melihat teknologi kecerdasan buatan AI sebagai ancaman kepada kerjaya kewartawanan. Sebaliknya, sebagai medium dalam melengkapi keupayaan manusia dan memperkukuh kualiti hasil kerja kewartawanan. Sebagai itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, wartawan perlu bersedia menerima dan menguasai kemahiran teknologi tersebut seiring perkembangan lanskap media serta perubahan dalam industri berkenaan. Tuduhan mengenai kononnya terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar. Perkara itu dinafikan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Tegas beliau, dakwaan sedemikian bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Pada masa sama, memberi implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke IPTA. Semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah yang juga Sultan Perak bertitah, pengorbanan bukan sekadar bersedia kehilangan sesuatu yang disayangi tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar melebihi diri sendiri.
2: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Baginda bertitah demikian pada sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijri peringkat kebangsaan di Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Sementara itu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448-2026 di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fiqh Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Ar-Raisuni diumum sebagai tokoh Ma'al Hijrah Antarabangsa. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter. Sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter, manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England akan memulakan kempen menamatkan kemarau penantian bergelar juara Piala Dunia selama 60 tahun dengan menentang Croatia pukul 4 pagi esok. Kapten skuad The Three Lions menggesa rakan pasukan supaya melakukan yang terbaik dan melapangkan fikiran ketika bertemu Vetrini yang juga naib juara Piala Dunia 2018 di Stadium AT&T Arlington, Texas. Sementara itu, Cristiano Ronaldo dijadual mencipta rekod dengan tampil dalam 6 edisi Piala Dunia, menyamai pencapaian terbanyak dalam sejarah kejohanan itu. Pemain berusia 41 tahun itu akan mengetuai pasukan Portugal dalam pertemuan dengan Republik Demokratik Kongo di Houston dalam usaha memburu gelaran Piala Dunia pertama dalam sejarah negara tersebut. Sementara itu, empat lagi aksi kumpulan akan berlangsung esok pastinya yang menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi. Satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama dijadualkan berlangsung pada pukul 7 pagi, manakala Uzbekistan berdepan Colombia pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, peneroka haram Israel membakar sebuah masjid di sebuah kampung di Tebing Barat. Insiden itu turut diakui wartawan AFP yang melaporkan melihat kesan pembakaran dan vandalisme. Ketua Majlis Kampung di Jiljilia Utara Ramallah, Osama Abdullah berkata kumpulan peneroka itu melakukan jenayah terbabit antara pukul 2 hingga 3 pagi waktu tempatan. Mereka membakar bilik wuduk di tingkat bawah dan mencunting dinding. Belum pun perjanjian damai ditandatangani, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah mengeluarkan ugutan kepada Iran. Beliau berkata Washington bersedia menyambung semula tindakan ketenteraan sekiranya Tehran tidak mematuhi syarat yang ditetapkan. Kedua-dua pihak dijangka memeterai perjanjian secara rasmi di Geneva, Switzerland Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ASEAN Rusia perluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kembali bersama di jam yang terakhir, varian lebih lagu lebih santai yang terus setia bersama dengan kami di Sabah FM. Terima kasih. Dan saya kongsikan dulu amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia yang akan berlaku di pedalaman daerah Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan. Dan di sebelah pantai barat, Papar, Ranau dan Kota Belud, Sandakan, di sebelah Tongod dan juga Kudat akan berlaku sehingga pukul 1 pagi hari ini. Okay. Dan juga amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dan juga dijangka berlaku melebihi sejam. Dan amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran lah ataupun notis amaran yang dikeluarkan. Okay. Jadi di mana saja kamu yang terlibat di kawasan tersebut yang saya sebut tadi itu, apapun, jaga kamu punya keselamatan diri. Okay? Janganlah keluar pun satu pagi juga tu, diam-diam tengok bola. Ada perlawanan malam ni kan. Malam ini ada perlawanan antara pukul 1 pagi nanti, Portugal menentang Democratic Republic of the Congo. Okey, jadi dapatkah tidur dah cukup dulu lah. Baiklah kepada anda semua, terus lagi kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan kita melalui slot Kuasa 3.

yang diminta oleh rakan kita melalui Facebook Sabah FM dan juga WhatsApp Sabah FM. Semoga anda terhibur dengan lagu pilihan rakan-rakan kita malam ini. Baiklah, untuk Varia, malam esok anda akan ditemani rakan penyampai DJ Ozil dan Afrin akan kembali lagi pada hari Jumaat nanti. Jadi apapun, diharapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Semoga esok anda semua dapat rehat dan cukup setelah menyaksikan dua perlawanan yang dinantikan pukul 1 Portugal menentang Democratic Republic of the Congo, dan juga pukul 4 pagi nanti England menentang Croatia untuk kumpulan L. Okey, dan ada lagi perlawanan seterusnya pukul 7 dan juga pukul 10 pagi. Jadi di mana saja kamu berada, terus saksikan perlawanan aksi Piala Dunia di RTM pastinya. Baiklah, kepada anda semua, kita jumpa lagi hari Jumaat nanti. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi, bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera. Saya Hanim kembali menemani anda Nasional FM Gang Burung Hantu. Terima kasih kepada DJ rakan setugas Reza yang menemani anda dalam Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam sebentar tadi. Hari ini Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijri. Tugasan saya bermula 12 tengah malam ini sehingga ke pukul 6 pagi. Masanya untuk geng Burung Hantu inilah

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Satu jiwa sejuta sorakan Nasional FM adalah stesen radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Ha, demam bola dah mula melanda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 ini. Nasional FM akan bawakan satu segmen Sembang Bola Dunia. Dia akan berlangsung setiap Jumaat esok 10.30 malam kepada peminat-peminat bola sepak. Boleh mengikuti segmen yang kita Sembang Bola Dunia bersama DJ kita Reza setiap Jumaat sepanjang World Cup 2026 ini. Kepada anda yang di luar sana, yang masih dalam perjalanan, semoga sampai ke destinasi walau apa jua keadaannya. Pemanduan kita kena sentiasa dalam keadaan sabar, okey? Kepada anda yang masih lagi di pejabat ataupun masih lagi ada tugasan yang belum diselesaikan, semoga segalanya dapat dilunaskan dengan baik, okey?

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

terus bersama Nasional FM sentiasa di hati geng Burung Hantu Hanim di sini menemani anda jam pertama ini. Dan habis dah jam pertama ini, masih lagi kita dalam rasa hangatnya demam bola sepak Piala FIFA 2026. Ada yang tertunggu-tunggu pukul 1 nanti perlawanan antara Portugal lawan Kongo. Barisan pemain Portugal diketuai oleh Cristiano Ronaldo. Bisakah Ronaldo mempamerkan aksi yang menarik? Jadi sama-sama kita saksikan perlawanan antara Portugal dan Kongo pada pukul 1 pagi ini. Jangan nak lepaskan peluang, anda juga boleh menonton aksi ini, perlawanan ini menerusi RTM Klik Unify TV melalui saluran TV OK 110 dan Sukan Plus di saluran 111. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: sentian sedih. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM. Anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Mini Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
7: Come.

0: Calls.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim masih lagi di sini menemani anda, walau di mana juga anda berada. Ada yang sedang tengok bola, katanya Portugal dah menang 1 gol. Demam bola Piala FIFA 2026 kita kali ini kan. Dalam kita kehangatan bola sepak, saya juga nak kongsikan antara berita dalam negara yang dipetik dari berita rtm.gov.my. Malaysia sedang berusaha untuk meningkatkan kerjasama perdagangan makanan dan pertanian dengan Uzbekistan serta rantau Asia Tenggara dengan lebih meluas sebagai sebahagian daripada usaha untuk memperbagaikan sumber bekalan dan memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang di tengah-tengah ketidaktentuan geopolitik serta rantaian bekalan global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata keselamatan makanan adalah antara perkara utama yang dibincangkan dalam lawatan rasmi selama 6 hari beliau ke Uzbekistan dari 11 hingga 17 Jun atas jemputan Menteri Pertanian Uzbekistan Ibrahim Abdul Rakhor Movos. Okey, antara berita yang lain, bermula tengah malam tadi, harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia diturunkan sebanyak 30 sen seliter, menjadikan kepada RM4.37 berbanding RM4.67 seliter sebelum ini. Sementara itu, harga runcit Petron RON 95 dan 97 masing-masing kekal tidak berubah pada RM3.72 seliter dan RM4.35 seliter. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan penurunan harga diesel itu selaras dengan formula automatic pricing mekanisme berikutan pergerakan purata harga pasaran minyak mentah antarabangsa pada minggu terdahulu. Bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, harga diesel bersubsidi kekal pada RM2.15 seliter. Harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS ditetapkan RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal RM2.15 seliter. Kerajaan Madani berkata perkembangan positif konflik di Asia Barat yang menunjukkan petunjuk ke arah penyelesaian turut membantu meredakan harga minyak mentah global daripada paras tertinggi sebelum ini. Untuk berita lanjut, anda boleh terus ke berita.rtm.gov.my. Kepada anda di luar sana, terus bersama Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Assalamualaikum, masih kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Pukul 1.30 minit pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM di luar sana. Saya juga ingin membacakan komen-komen daripada laman Facebook Nasional FM. Kita ada Nida Wahida, ada Tantari Mas Rina, ada Nenek Hani, ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sihat, ditanyanya Hanim sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Selamat Tahun Baru Islam, selamat bertugas dan bersiaran di Konti Nasional FM sentiasa di hati. Betul kan? Ada juga Lin Roslinda, ada Kak Zila kita. Waalaikumsalam, selamat pagi GBH. Semoga dipermudahkan semua urusan Maal Hijrah 1448. Juga saya juga suka untuk hai-hai rakan-rakan kita dalam TikTok Live Nasional FM. Ada Ash dekat situ, ada Kak Zila, ada Bahari Ghazali, terima kasih. Ada Pak Su, ada lagi ramai yang dekat dalam TikTok Live kita. Kepada anda yang di luar sana tak ada teman kan, nak cari-cari, ada juga Haliza Baha, okay. Bolehlah masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu kita bukan saja untuk kenal saya, tapi juga boleh berkenalan dengan pendengar-pendengar lain yang sporting-sporting semuanya. Baik-baik, ada yang nak bagi durian katanya. Alhamdulillah, rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari, betul tak? Jadi kepada anda semua, terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti. Menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi pendengar-pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati saya Hanim dalam geng Burung Hantu menemani anda hingga ke jam 6 pagi ini. Okey, dalam kehangatan bola sepak FIFA 2026 kita dikabarkan Portugal 1 Kongo juga 1 untuk perlawanan kali ini. Nampaknya agak sengit, ada je peminat-peminat kita, peminat-peminat antara Portugal dengan Kongo ni masing-masing mengharapkan kemenangan. Ini adalah satu persaingan yang hebat lah waktu-waktu pagi ni kepada apa orang kata yang menyokong pasukan yang disokong itu mendapat kemenangan besar untuk hari ini kan. Kepada yang di luar sana juga dikabarkan dalam Met Malaysia ada beberapa kawasan yang dilanda hujan waktu pagi ini. Ada amaran ribut petir, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di kawasan perairan Perlis dan Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor Bahru, Terengganu, Kelantan, Sarawak Utara, Sabah Barat dan Labuan sehingga jam 5 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang hingga 50 km sejam dan laut bergerora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Amaran ribut petir ini, hujan lebat angin kencang ini dijangka di kawasan perairan timur Phuket, Selat Melaka, Samui, Tioman, Selat Kondor, Reef Knot, Layang-Layang, Labuan, Sulawesi hingga 5 pagi ini. Keadaan ini juga akan memberi kesan jugalah kepada negeri-negeri yang saya sebutkan tadi. Kepada anda yang melewati perjalanan ke negeri-negeri ke utara, juga ada juga di Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Sarawak, Sabah dan Labuan, semoga berhati-hati dalam perjalanan kita. Kalau waktu hujan itu keadaannya jalan agak licin, jadi perlahankan kenderaan, pastikan jarak selamat kenderaan anda. Kepada abang-abang lori kita, saya setia di sini ya, menemani anda, menemani abang-abang lori kita dalam perjalanan supaya segar dalam

0: ini Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Tiada lagi bicara, nyanyian X-Ray telah menghiburkan anda sebentar tadi. Sekarang menghampiri pukul jam 2.30 minit pagi. Apa khabar anda di luar sana? Ada yang dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi. Ada juga rakan-rakan kita yang dalam tugasan, mungkin ada yang di kilang-kilang, dalam bahagian pembuatan, masih lagi bekerja waktu ini. Teruskan kekal segar untuk melakukan tugas-tugas dengan yang baik. Ada juga yang mendengarkan kita dekat hospital, juga abang-abang polis kita, terima kasih saya ucapkan, okay? Kepada anda yang di luar sana, walau apa juga yang anda lakukan, pastikan apa yang kita lakukan hari ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang memberi pulangan kepada kita, yang memberi manfaat kepada kita dan juga keluarga. Segala yang kita usahakan, jika kita buat dengan betul, jika kita buat dengan bersungguh-sungguh, pasti akan ada pulangannya, kan? Yang penting kita kena terus sentiasa berusaha. Tiada usaha yang dijanjikan kegagalan, tidak, ya. Segala usaha akan mendapat kejayaan. Begitulah kata-kata semangat saya waktu pagi ini kepada anda semua di luar sana. Terus kekal bersama Nasional FM, Keng Buruhantu.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. 2.45 minit pagi, saya masih lagi di sini menemani anda, walau di mana juga anda berada, walau di mana juga destinasi anda, walau apa jua keadaan, walau di mana dan apa yang sedang anda lakukan. Ada yang sedang tengok perlawanan bola sepak waktu-waktu macam ni, Portugal dengan Congo. Sekarang mata, satu mata antara kedua-dua negara, persaingan agak sengit, siapakah yang akan menjadi juara. Semua-semua rasa debarannya kan. Jadi teruskan yang menonton di kaca TV, juga ada juga yang menonton di kaca TV, sama-sama hai kita juga dekat dalam Nasional TikTok live kita. Kita Hanim dekat pagi ni kan, tertariklah untuk berkongsi apa yang Hanim lihat. Tular satu video yang mana seorang perempuan yang sedang mendukung anaknya dimarahi oleh seorang lelaki. Okay, video tu agak sayu sikit, sebab dalam keadaan kita bekerja, wanita yang bekerja, tiba-tiba dipekik oleh seorang lelaki, mungkin tak kira lah lelaki itu suami ataupun siapa pun kan, tapi teguran ataupun nasihat tu kita kenalah berpada-pada, jangan nak menjerit dekat tempat awam kan. Perempuan ni ada maruah yang perlu dijaga. Kadang-kadang kita memekik kepadanya, dia akan rasa malu. Kita walaupun daripada video tu tak tahu keseluruhan cerita sebenar di sebalik insiden tu, tapi satu perkara yang jelas, perbuatan mengugut, memalukan dan menakutkan pasangan di tempat kerja bukan perkara biasa. Ini menunjukkan satu hubungan yang tidak sihat, kawalan yang melampau atau keganasan rumah tangga yang sedang bermula. Jadi kepada anda yang di luar sana, memang kita akan ada rasa kemarahan dalam hati tu, cuba kawal. Yang penting kita kena kawal kemarahan kita, sebab dalam hubungan ni kemarahan itu akan menjadi satu perkara yang tidak baik, membuatkan hubungan tu renggang antara pasangan juga. Kalau dengan rakan juga, kalau kita berkasar bahasa, kita memang boleh memaafkan, tapi untuk melupakan itu satu perkara yang sukar kan. Jadi saya cakap ni supaya kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik hari demi hari. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Nasional FM Geng Burung Hantu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Ketika ini dikabarkan Portugal lawan Congo dengan keputusan 1-1. Masih lagi dalam perlawanan aksi bola FIFA 2026. Sedikit perkembangan berita sukan dari berita rtm.gov.my. Antaranya Lionel Messi sekali lagi mencipta persembahan luar biasa di pentas Piala Dunia apabila menjaringkan hat-trick sekaligus membantu Argentina menewaskan Algeria 3-0 dalam perlawanan pembukaan Kumpulan J. Pemain berusia 38 tahun itu menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia milik Miroslav Klose dengan 16 jaringan. Selain menjadi pemain tertua yang pernah menjaringkan hat-trick dalam sejarah kejohanan tersebut, beraksi dalam penampilan ke-200 bersama Argentina serta Piala Dunia ke-6, Messi membuka jaringan pada minit ke-17 menerusi rembatan jarak jauh yang menakjubkan. Seterusnya, perkembangan berita sukan juga, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams akan kembali beraksi di kejohanan Wimbledon bersama kakaknya Venus Williams selepas 4 tahun tidak beraksi di kejohanan itu apabila diberikan tiket wildcard bagi acara bergu. Serena berkata idea untuk menghidupkan semula gandingan adik-beradik William itu datang daripada anak perempuannya Olympia, sekaligus menambah tarikan kepada edisi Wimbledon tahun ini. Okey, beralih kepada berita sukan seterusnya. Real Madrid mengesahkan pemain tengah Portugal Bernardo Silva menandatangani kontrak selama 2 tahun sehingga 2028 selepas kontraknya bersama Manchester City berakhir. Menerusi satu kenyataan kelab, gergasi Sepanyol itu memaklumkan Silva 31 tahun ditandatangani secara perpindahan percuma. Real Madrid dilihat aktif memperkukuhkan skuad menjelang musim baru selepas 2 musim berturut-turut gagal memenangi sebarang trofi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng Burung Hantu.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Mini Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi, edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Hati-hati Hani masih lagi di sini menemani anda pukul 3.27 minit pagi waktu ini, di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman radio anda. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, ada lagi ramai yang dah menyapa kita pagi ni, antaranya Kak Nita. Hai Hani. Hai Kak Ita, sihat? Alhamdulillah. Ada juga tadi ramai yang dah mula masuk kat sini, Mr. Joe. Ada juga Zack, ada juga Roger 07, katanya perlawanan pagi ini Portugal lawan Congo, seri satu sama. Untuk yang masih lagi berjaga waktu ini, segarkan mata anda dengan secawan kopi. Bukannya apa, sebab pukul 4 pagi nanti akan ada satu lagi perlawanan, England lawan Croatia. Siapakah yang akan memenangi pertandingan kumpulan L? Ramai yang kalau ikut kat dalam TikTok live kita, ramai juga penyokong Croatia. Kan, jadi kita nantikanlah perlawanan aksi antara England dengan Croatia ini pukul 4 pagi nanti. Tentunya dalam RTM Klik, secara penseriman RTM Klik betul-betul percuma juga boleh menerusi saluran Sukan Plus juga TV OK. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari, menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi, edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.

Di sini kita berjumpa geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim masih lagi setia menemani anda waktu pagi ini supaya anda kekal segar walau apa juga yang anda sedang lakukan. Ada yang sedang memandu, ada yang di pejabat, ada yang dalam perkhidmatan e-hailing. Abang-abang yang sedang bertugas itu, selamat menjalankan tugas dengan amanah. Okey, walau di mana juga anda berada, saya doakan segala urusan anda dipermudahkan. Semoga perjalanan anda juga dipermudahkan. Okey, waktu sekarang ni saya juga nak menyapalah. Hai-hai kawan-kawan, rakan-rakan kita yang meninggalkan komen kepada saya dalam Facebook Nasional FM. Ada tadi Siti Haji Natul Rahim Janna, ada Nur Azila, ada Syazwan Arif, assalamualaikum GBH, ada Muhammad Yusof Terengganu hadir, GBH on, salam malam DJ Hanif, semoga sihat selalu. Terima kasih. Ada juga dari Mak E, assalamualaikum, salam bersiaran Ampang hadir. Dari Agustin Adon, selamat bertugas DJ, terbaik layan Kuching Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Betul. Di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Kerana Nasional FM, saya di sini juga, rakan-rakan saya yang lain juga akan berusaha, akan terus menemani anda dengan pilihan-pilihan lagu yang menarik, menyegarkan dan mewarnai hari-hari anda supaya terus kekal ceria bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Cerita. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM, sebab Sabah FM baguslah.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Goosebumps.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
3: Rentak 46 Sabah FM.
4: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
5: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
6: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk dia tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

stroke haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan stroke haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: jangan lupa dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
3: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.

0: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan ketahuilah bahawasanya Allah Maha Berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi dan dimuliakan Allah, mari kita banyak puji kebesaran Allah, kita banyak membesarkan Allah dari membesarkan selain daripada Allah. Allah tidak larang kita memiliki apapun, silakan. Kita kerja siang dan malam, mengusai kehidupan kita, memperbaiki kehidupan kita berserta keluarga kita. Itu tidak dilarang dalam agama, bahkan itu satu kewajiban bagi kita. Tapi sahabat, dalam masa yang sama, jangan sampai dunia itu duduk berdiam di dalam hati kita sehingga tidak ada rasa membesarkan Allah dalam hati kita. Jangan sampai dunia yang kita kejar, dunia yang sementara ini, membuatkan kita lupa tentang kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita jadi orang yang celik mata hati, celik juga mata luar kita. InsyaAllah, amin. Sahabat yang mulia, ungkapan Rumi, dimanapun kau berada dan apapun yang kau lakukan, maka jatuh cintalah. Saya ulang lagi sekali. Apa kata Maulana Ar-Rumi? Dimanapun kau berada dan apapun yang kau lakukan, maka jatuh cintalah. Masya Allah. Bilang orang kampung kami ini sahabat apa? Terlampau deep. Dia punya maksud ini very deep. Dalam betul. Maksudnya begini, dimanapun kita berada, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam berorganisasi, dalam keluarga khususnya lagi, dan apapun yang kita lakukan, kerja kita, sosial kita, bersukan kita, dan terutamanya pekerjaan lah, ya, dan khususnya untuk saudara-saudari yang beragama Islam itu selalu merasakan pekerjaan itu adalah ibadah. Kata Rumi, apapun yang kita buat, dimanapun kita berada, tolong jatuh cintalah. Ini dalam betul maksudnya. Kalau sudah kita jatuh cinta sahabat, kita jatuh cinta dengan tempat yang kita pergi, bilang orang, kita tidak akan mencela tempat itu. Kita hanya akan melihat kebaikan-kebaikan di sekitar tempat yang kita ziarah itu. Kalau kita berada di pejabat, jangan benci pejabat kita, tapi jatuh cintalah dengan pejabat kita. Jatuh cintalah sahabat. Kenapa? Itulah puncak rezeki kita, Disitulah kita dikenang oleh sahabat-sahabat yang bakal mendoakan saat kita sudah nada di dunia ini nanti. Jadi, cintai tempat kerja kita. Tapi maksud cinta itu jangan sampai kerjalah pula jadi workaholic kita. Jangan begitu. Cintai tempat pekerjaan itu supaya kita tidak mencela tempat pekerjaan itu. Bila kita sudah mulai mencela tempat kita kerja, nah putus nih sahabat, rahmat, berkat, rezeki itu putus sudah dia. Rahmatnya adalah kita hanya dapat gaji saja. Itu yang jadi akhirnya kita jadi pekerja kaki tangan yang kurang motivasi. Kita hanya tahu mencari buruk tempat kerja kita. Itu tidak bagus, ini tidak ngam, semua lah tidak ngam. Kita jadi pak komplain kita. Jadi kalau begini bilang orang, bilalah kita mau bahagia ini. Maka kata Rumi, cintai dimanapun kita berada. Sama juga nih, sahabat-sahabat yang rajin pergi masjid, rajin pergi mana-mana lah. Tempat kita duduk, tempat kita berdiam, tempat kita beri hati itu, cintai dia. Supaya kita merasa nyaman, merasa aman dan sejahtera berada di tempat itu. Kemudian kata Rumi, apapun pekerjaan kita, jatuh cintalah. Jangan kita memandang pekerjaan orang lain, membanding kerja kita sama kerja orang. Biarlah itu rezeki masing-masing. Sudah Allah Ta'ala tetapkan fungsi kita, bakat kita, kemampuan dan kemahiran kita masing-masing. Itu sudah Allah Ta'ala tetapkan. Jadi jatuh cinta dengan apa yang kita ada. Kalau hari ini kita sebagai kaki tangan awam, kerja kita maaf saja, ya tidaklah kita bilang yang kerani itu rendah, yang grade atas itu tinggi, tidak. Bukan itu ukurannya sahabat. Ukurannya adalah bila kita jatuh cinta dengan pekerjaan itu, maka kita akan merasa tenang, merasa aman, dan lahirlah sifat jujur, sifat amanah, integrity, accountability, itu semua akan lahir sebab kita mencintai pekerjaan itu. Tapi coba kalau kita suka mencela pekerjaan itu, masa opis pun, masa pejabat, sana dia berkupi-kupi di bawah pejabat. Orang lantung-lantung, orang keratai-keratai bertugas di pejabat, dia siuk-siuk berkupi-kupi. Kenapa? Pasal dia nak minat pekerjaannya. Dia hanya datang kerja rutin sahaja, punch in, punch out, itu saja kerjanya. Dia tidak ada motivasi dalam pekerjaannya. Maka untuk merubah diri kita jadi orang yang ada motivasi, coba renung, dalami, jatuh cinta dengan pekerjaan itu. Kalau kita hanya menyapu, maaf saja, cintai pekerjaan itu, itu mulia di sisi Allah. Kita membersihkan persekitaran, asbab kita punya kudrat yang Allah kasih pinjam ini, kita dapat membuatkan orang lain nyaman berada di tempat itu. Asbabnya, kitalah yang membersihkan tempat itu. Jadi bayangkan sahabat, orang sayang kita, Allah pun sayang kita, sebab pekerjaan kita yang ikhlas itu tadi mengundang rahmat Allah dalam kehidupan kita. Banyaklah contoh-contoh lain, kita renunglah bersama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan melimpahkan dalam hati kita segenap rasa cinta dengan pekerjaan, sehingga pekerjaan itu membuatkan kita melihat kebesaran dan keagungan Allah, dan akhirnya kita mendapat keberkatan rezeki, keberkatan hidup, keberkatan umur, dan menikmati hidup ini dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat, ampun maaf lebih dan kurang, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.
0: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Harus Bar.
1: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
2: Semua orang ada had tempohnya. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
1: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
3: Assalamualaikum semuanya, segar lebih menyegarkan edisi Khamis hari ini 18 Jun 2 Muharram 1448 Hijri bersama Rafiq dan juga Edwin pagi ini menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti.
4: Ya, segar Sabah FM lebih menyegarkan. Yang bangun masih belum tidur sebab menyaksikan perlawanan England dan juga Croatia. Tamat sudah perlawanan 4-2.
3: Saya masuk ke kontis tadi 3-2. Saya keluar kejap, saya masuk balik 4 sudah. Oi, bahaya ini.
4: Okay,
3: Argentina itu kemarin berapa?
4: Argentina 3-0.
3: 3-0 laju okay. Tuh kawan saya balik kemarin. Sempat tinggal di rumah kah?
4: Hat-trick bas malam Lionel Messi. Okay, ya, jadi makan. Cerita pasal Piala Dunia kita akan kongsikan dari masa ke masa. Dan juga semestinya selepas ini kita kongsikan macam mana keadaan cuaca dan juga trafik.
3: Baik, kita dengarkan dulu lagu ini Sabah FM.
4: Bagus bah.

Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur EJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

0: info cuaca hari ini.
1: Baik, kita tinjau ramalan cuaca untuk anda hari ini sepanjang hari sebelah pagi, petang dan juga malam. Dan dikongsikan sebelah pagi ini hujan di beberapa tempat untuk kawasan pedalaman serta Sandakan, dan tidak hujan untuk kawasan Pantai Barat, Tawau, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan.
2: Okey, manakala petangnya pula diramalkan kawasan pedalaman Pantai Barat dan Kudat ribut petir di beberapa tempat. Tawau dan Sandakan hujan di beberapa tempat, manakala di wilayah Persekutuan Labuan diramalkan petang ini tiada hujan.
1: Okey, dan sebelah malam pula bagaimana ramalan cuacanya untuk kawasan pedalaman Pantai Barat serta Kudat, ribut petir di beberapa tempat. Kalau wilayah Persekutuan Labuan, malam nanti ramalan hujan di beberapa tempat dan tiada hujan untuk Tawau serta Sandakan.
2: Okey, itu ramalan sepanjang hari inilah yang dikeluarkan dari Malaysia. Berubah dari masa ke masa disebabkan mungkin perubahan angin ataupun suhu. Kamu boleh tengok sendiri met.gov.my ataupun senang sajalah ada aplikasi My Cuaca.
1: Ya, ada sambung cuti tu kan? Dari ada, kemarin kan?
2: Ada tu. Sebab tadi jalan raya pun macam kurang. Tak tahulah, mungkin lambat jam. Okay. Ada sekolah yang cuti peristiwa juga hari
1: peristiwa
2: ini.
1: Peristiwa lagi.
2: Ada yang cuti sampai hari Jumaat. Alang-alang.
1: Saya mau telefon dah cikgu saya tu. Dia masih guna nombor yang sama kah tu? Saya mau tanya peristiwa apa tu?
2: Nanti kita cari cuti peristiwa ni apa sebenarnya di sekolah. Peristiwa apa yang diraikan?
1: Baik, selepas ini kita kongsikan info trafik untuk anda dalam segar lebih menyegarkan.
0: Info cuaca hari ini.

0: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin dan Nodi.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, dikongsikan info trafik untuk anda setelah pukul 6.17 pagi ini. Kita mulakan dahulu di Jalan Meruntuh menuju ke Putatan. Pagi ini dilaporkan lebih kurang 3 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda, dan seterusnya kita beralih ke Jalan Putatan menuju ke KKIA, 4 minit masa pemanduan anda. Bagaimana pula untuk laluan Jalan Penampang Papar Lama menuju ke Penampang, 5 minit pagi ini sehingga ke persimpangan 4 bulatan Siga di sana Penampang tu. Dan seterusnya kita pergi ke Jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang pagi ini, 6 minit masa pemanduan anda ketika ini. Untuk laluan di KK High School Jalan Bunga Raja Kayu menuju ke Kota Kinabalu, lebih kurang 6 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya Jalan Kolam Minintot Penampang, lebih kurang 7 minit masa pemanduan anda ketika ini. Dia akan berlarutan sehingga ke persimpangan 4 bulatan di Taman Tun Fatu sehingga ke persimpangan 4 menuju ke City Mall, lebih kurang 7 hingga ke 2 minit masa pemanduan anda ketika ini. Dan untuk Jalan Kompleks Sukan Likas pagi ini, 6 minit masa pemanduan anda. Untuk kita beralih pula ke Jalan Bertingkat UMS menuju ke Tanah Untuk Likas pagi ini, lebih kurang 2 hingga ke 8 minit. Jalan Tuaran Bypass pagi ini, ini menjadi tumpuan setiap hari Isnin hingga Jumaat ini, lebih kurang 27 minit masa pemanduan anda ketika ini. Hati-hati memandu kepada anda yang mendengarkan Sabah FM. Terima kasih, dan kami akan kongsikan lagi info trafik untuk anda dari masa ke masa.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Hanya lagu hit dan terkini kami mainkan. Dengar di Segar Sabah FM.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempo setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Gegar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
0: Hanya lagu hit dan terkini kami mainkan. Dengar di Segar Sabah FM.

0: Sabah FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Kembali temankan Rafiq dan juga Edwin pagi ini dalam segar lebih menyegarkan.
2: Ya, yang sudah kembali bertugas tu, kemarin cuti kan, hari ini kembali bertugas. Selamat memulakan tugas anda, jangan malas-malas.
1: Kenapa saya tidak cuti kemarin?
2: Kenapalah. Okey, bah, kerja kemarin masa public holiday kan ada bayaran khas.
1: Oh, tapi best lah kemarin kan, sambil-sambil kerja tengok Argentina kan, boleh kan bagi teman?
2: Gembira juga lah kan. Oi, kemarin 3-0.
1: Senyum lebar loh kawan saya pagi ini. Tapi baru satu perlawanan.
2: Tunggu nanti sebab dalam sepanjang minggu ini perlawanan match 1 sudah pun selesai.
1: Yeah.
2: Akan bermulanya pula match 2 untuk betul. Bersaing dengan negara yang lain pula dalam tapi dalam kumpulan yang sama.
1: Ya, yeah, betul.
2: Dia ada 4 negara kan dalam satu kumpulan tu. Okey.
1: Tidak sabar pula kan mau tengok tunggu.
2: Brazil balik.
1: Okey, mutiara kata pagi ini kita kongsikan.
2: Okey, cerita pasal kerja sudah balik dengan kemarin cuti. Yeah. Hari ini kita mau kongsikan kata motivasi untuk tingkatkan produktiviti anda.
1: Betul?
2: Di tempat bekerja.
1: Yeah.
2: Okey, bekerja pintar ataupun work smart.
1: Mm-mm.
2: Bukan bermakna kurang usaha, tetapi usaha yang lebih terarah.
1: Ya, betul. Itulah bilang orang kan, study smart bukan study hard.
2: Betul. Okey. Dan ramai yang anggap kita work smart, kita study smart dengan cara kasih kurang sikit usaha, yang penting goal sampai, matlamat sampai. Tapi sebenarnya tidak bermakna itu saja, tetapi usaha itu tetap ada, cuma dia lebih fokus, lebih terarah.
1: Ya, betul. Kan sama juga lah macam main bola kan.
2: Begitu. Mesti ada strategi.
1: Mesti ada strategi. Kalau tidak ada strategi, kau macam mana skillful pun tidak strategi, sama juga
2: betul.
1: Kan.
2: Betul. Awal-awal coach tu sudah ada plan. Okey, begini kita punya formation. Begini kita punya kedudukan. Begini kita lawan kalau mau jadikan gol.
1: Betul, betul, betul, betul. Jadi, tadi pagi England sama Croatia tu
2: Oh, itu pun 3, menang 4-2. Okey, baru saja tadi kan 4-2. Cuma yang tadi itulah Portugal lawan Kongo tu satu sama.
1: Itu baru panas-panas badan tu.
2: Kau
1: tenang dulu.
2: Pemain-pemain Portugal tu jangan dulu.
1: Dia macam Brazil punya style, dia panas-panas badan tu. Masih seri-seri dulu sikit. Padahal macam struggle sekali tu kan.
2: Perlawanan kedua tidak juga gol. Nah, sudah banyak marga di mata.
1: Baik, apapun kita dengarkan dulu lagu ini. Sepertinya kita kongsikan info menarik untuk anda dan segar lebih menyegarkan.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang, suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Rafiq. Kita mau kongsikan. Nah, ini cerita dari negara jiran, dari Jakarta, Indonesia.
1: Ini apa pula ini?
0: Ini berkenaan dengan sepasang pengantin baharu di Lampung, Indonesia. Diorang ni adat ialah kalau di sana kan ada sejak adat dan juga ragam lah diorang lakukan.
1: Betul.
0: Kan. Betul. Hari tu kira sampul duit yang diorang dapat tu di depan orang ramai dan kasih umum. Okey, hari ini dapat berapa banyak?
1: Betul. Ya.
0: Kali ini pula sepasang pengantin baru mereka menarik perhatian apabila melangsungkan akad nikah sambil menaiki sebuah motosikal lasak.
1: Okey.
0: Di atas motosikal tuh sambil lepas apa tuh akad nikah.
1: Ya.
0: Han.
1: Kau mau coba akad nikah?
0: Mungkin dua-dua ni suka dengan motosikal deh.
1: Tidak. Mungkin dia saja mau buat macam sebagai jalan perkahwinan kan. Ha. Jadi dia mau buat sebagai macam itulah dia punya sebagai ingatan dia, okay. Memori terindah gitu kan.
0: Tapi bukan pengantin saja.
1: Okay.
0: Penghulu dan saksi turut sama-sama menaiki motosikal demi mengikuti konsep yang diimpikan oleh pasangan tersebut. Memang dorang mau begitu.
1: Nah, sebaik dorang tidak sambil berjalan kan.
0: Aduh, ada silakan. Tapi rakaman ini mencatat lebih 3.7 juta tontonan dan ramailah yang komen. Ini mungkin impian majlis kahwin orang lain-lain.
1: Betul juga lah, ya. Betul. Ada juga yang di luar negara dulu kan. Dia melaksanakan majlis perkahwinan dia tu, dia pakai baju denim semua.
0: Oh, itu ke tema lah kan.
1: Tema. Konsep. Pengantin pun sama.
0: Oh, semua, pengantin dan tetamu.
1: Ya.
0: Oh, ikut tema lah.
1: Okay, dia menginginkan sesuatu lah tu, okay lah. Untuk sebagai peringatan, kenangan terindah.
0: Betul.
1: Kan.
0: Once in a lifetime.
1: Once in the lifetime, kon.
0: Okay, napa? Itu terpulang dengan pengantin. Yang penting tidak menyusahkan, tidak orang bilang menyukarkan proses perkahwinan.
1: Ya. Dan sebutan akad betul lah kan, tidak bergegar nanti kan, nanti tidak sah pula.
0: Rasanya memang peminat motor kuasa tinggi ini.
1: Motocross tu kan.
0: Oh, betul. Yeah. Okay, jadi itu cerita yang menarik dan juga yang
1: mungkin kita mungkin ada anda yang ingin melaksanakan perkahwinan tahun ini kan, mungkin mencari-cari idea yang sesuatu luar daripada kotak.
0: Ada yang mau kali mau naik mana, helikopter?
1: Wih,
0: bolehkah?
1: Mahal betul tu.
0: Mana tahu mampu?
1: Why not kan? Kenapa tidak kan? Tapi itulah, cari satu macam, yalah, satu yang tidak memudarkan diri lah kalau
0: betul.
1: Boleh kan?
0: Dan yang penting biarlah perkahwinan itu berkekalan. Itu paling penting.
1: Itu yang paling penting. Baik, sebentar saya lagi pukul 7 pagi kita akan bawakan utama 7 pagi. Kita layan terus lagu ini, nyanyian Amira Othman, Hati-hati.
0: Sampai FM.
1: Bagus lah.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi, 6 hingga 10 pagi.
4: Sebentar lagi, utama 7 pagi.

Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah menandatangani memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan perang di rantau berkenaan. Begitu disahkan, pegawai White House bahawa dokumen itu telah dimeterai lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Asia melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron selepas sidang kemuncak G7. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan MOU berkenaan telah dimuktamadkan secara rasmi selepas ditandatangani kedua-dua pihak. Bermula hari ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON95 dan RON97 tanpa subsidi kekal pada RM3.72 dan RM4.35 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Pada masa sama, harga petrol bersubsidi Budi 65 juga kekal pada RM99 liter. Harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS juga kekal RM2.05 liter. Maka harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 liter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter petrol RON95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 liter melibatkan kos sebanyak RM744 juta sebulan. Dalam hal itu, tanggungan subsidi bahan api yang tinggi berdasarkan harga pasaran semasa dianggarkan sekitar RM3.5 bilion sebulan. Dengan subsidi RON95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel kira-kira RM1.5 bilion sebulan. Malaysia dan Rusia terus memperkukuh kerjasama strategik termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Kalimat itu dicapai melalui pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kazan, Rusia. Perinciannya bersama Nur Sharida Shahbudin.
1: Kedua-dua pemimpin turut membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain meneroka bidang baharu termasuk teknologi, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal. Perbincangan turut merangkumi usaha memudah cara pergerakan rakyat melalui pemansuhan visa serta penggunaan mata wang tempatan bagi memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala. Dalam ucapan pembukaannya, Datuk Sri Anwar menghargai sokongan Rusia dalam sektor tenaga serta berharap hubungan penerbangan antara kedua-dua negara dapat dipertingkat.
2: There are issues, Mr. President. As you know, energy, you have given fantastic support. Thank you very much. And now, you have also agreed these flights for tourism, for trade, and connectivity between Malaysia, Moscow, Kazan and other cities in Russia. And I hope you can give the required support to enhance that and facilitate, in fact, accelerate that process.
1: Sementara itu, Presiden Putin berkata perdagangan dua hala antara kedua-dua negara meningkat 12.9% pada tahun lalu. Terdahulu, Datuk Sri Anwar menghadiri majlis makan malam sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia bersama Presiden Putin serta para pemimpin dan wakil negara anggota ASEAN. Laporan Nur Sharida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTN.
0: Terima kasih, Sharida. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar menzahirkan penghargaan kepada Presiden Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan serta memuji peranan Presiden Putin sebagai pemimpin berpengaruh yang konsisten menyuarakan pendirian berhubung isu di Asia Barat.
2: There are so many issues. I must take this opportunity to thank you. Your position vis-à-vis Gaza and now Iran. You have taken a very consistent, principled position. And I must say on behalf of the Malaysian people and many others how we admire your tenacity and conviction. Thank you.
0: Perdana Menteri menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia selama 3 hari di Kazan yang berakhir hari ini. Sementara itu, Rusia komited memperluas kerjasama dengan Malaysia menjelang ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara tahun depan. Presiden Rusia Vladimir Putin berkata, hubungan dua hala terus kukuh dengan dagangan meningkat 12.9% tahun ini. Beliau menghargai sokongan Malaysia dalam mempererat kerjasama strategik antara Rusia dan ASEAN serta menyifatkan Malaysia sebagai rakan penting di peringkat antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, krisis bekalan tenaga global yang sedang berlaku membuka peluang kepada ASEAN untuk memperkukuh kerjasama sedia ada serta memperluas rangkaian baru di peringkat antarabangsa. Perkataan itu penting bagi memastikan kelangsungan rantai bekalan serantau terus terjamin, khususnya memperkukuh kerjasama Kuala Lumpur dan Moskow dalam hubungan perdagangan dan ekonomi. Dawaan kononnya terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar dan perlu disokong dengan bukti yang sah. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan sistem kemasukan ke universiti awam dilaksanakan secara telus serta berasaskan merit dan syarat kelayakan yang ditetapkan. Beliau berkata beberapa universiti awam telah membuat laporan polis dan kementerian yang terus mempertahankan integriti daripada sebarang tuduhan yang tidak benar. Asas.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Klik dari luar negara akan dipantau menerusi pasukan dan sistem khas yang diwujudkan RTM. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama rakan strategi teknologi bagi mengesan cubaan mengakses siaran termasuk melalui penggunaan rangkaian persediaan maya atau VPN. Menurutnya langkah tersebut bagi memastikan siaran kejuaraan itu hanya boleh ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu memastikan kelancaran siaran ke semua 104 lawanan menerusi RTM dan Unify TV selain mengekalkan kestabilan platform RTM Klik sepanjang kejohanan berlangsung. Mengulas lanjut bagi edisi 2026, Ashwar memaklumkan kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 lawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta. Tambah beliau, jumlah tontonan melalui RTM Klik merekodkan perata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap lawanan, namun data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. England memulakan kempen Piala Dunia dengan penuh bergaya menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi kumpulan L. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira bila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Gol ke-10 beliau dalam sejarah Piala Dunia sekaligus menyamai rekod legenda pasukan Gary Lineker. Croatia bahkan pun berjaya bangkit menyamakan kedudukan sebanyak 2 kali menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang ke kiri gawang gol Croatia pada minit ke-47. Sebelum pemain gantian, Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Kongo selepas gagal mempertahankan kelebihan pada awal permainan meskipun menguasai perlawanan. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila Joan Devas menanduk masuk hadapan Pedro Neto seawal minit ke-6 untuk meletakkan Portugal di hadapan. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menjamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Masuaku. Jaringan itu merupakan gol pertama The Leopards dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: PM. Especially you.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heuric sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heuric gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heuric gamat.
2: Dapatkan Heuric gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heuric.
3: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM 1.

0: dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Saya, terima kasih Sabah FM.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Info trafik di Segar Sabah FM.
3: Kita kongsikan keadaan trafik bermula di Jalan Pengalat Lokawi sekarang ini menuju ke Meruntum. Dilaporkan perlahan 6 minit kelewatan sedang berlaku. Manakala dari arah Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan sesak sekarang ini. 20 minit masa pemanduan diperlukan. Anda yang menggunakan laluan Pen Borneo menuju ke Pekan Dongon juga dilaporkan perlahan menghampiri ke Bulatan Dongon 12 ke 15 minit. Begitu juga dilaporkan perlahan dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Bulatan Pekan Dongon sekarang ini mengambil masa lebih kurang 12 minit. Kesesakan juga dilaporkan berlaku di Jalan Kolam Minintot sekarang ini menuju ke Jalan Kolam terus menuju ke Pusat Bandaraya lebih kurang 15 ke 20 minit. Berikutnya kita kongsikan keadaan lalu lintas di jalan ini berhampiran dengan flyover lintas. Ada kemalangan yang dilaporkan 11 minit yang lalu di jalan bertingkat Lido menyebabkan kesesakan berlaku di kawasan tersebut dan mengambil masa lebih kurang 5 ke 6 minit. Okey, berikutnya di jalan Coastal dari arah jalan Kepayan menuju ke jalan Coastal juga dilaporkan mulai perlahan 5 minit masa pemanduan.

0: diperlukan sekarang ini. Begitu juga di jalan lintas berhampiran dengan City Mall, dilaporkan ada kemalangan berlaku menyebabkan keadaan sedikit perlahan 5 minit masa pemanduan di kawasan tersebut. Di persimpangan Jalan Damai dan menuju ke Kompleks Sukan Likas juga dilaporkan perlahan, dan sekarang ini saja mengambil 5 ke 8 minit. Lokasi berikutnya, Jalan UMS, dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan sesak 9 ke 15 minit kelewatan sedang berlaku pada waktu ini. Manakala di Jalan Tuaran Bypass juga dilaporkan perlahan dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah, 35 minit masa pemanduan diperlukan. Manakala anda yang menggunakan laluan di Jalan Tuaran melalui Pekan Menggatal juga dilaporkan sesak 16 ke 20 minit pemanduan diperlukan bagi anda yang menggunakan laluan itu. Berikutnya, di Tebobon juga dilaporkan sesak pada waktu ini 6 ke 8 minit diperlukan bagi anda yang menggunakan laluan tersebut. Lokasi berikutnya, kita kongsikan kesesakan berlaku di Jalan Sulaman di hadapan Intan Kampus Sabah mengambil masa 10 minit pemanduan pada waktu ini. Dan di Telipok juga dilaporkan perlahan 10 minit masa pemanduan. Lokasi berikutnya, dari arah Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran juga dilaporkan perlahan, sekarang ini saja 20 minit kelewatan sedang berlaku. Begitu juga di kawasan Tamparuli, sedikit perlahan 3 ke 5 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Okey, jadi itu info trafik di sekitar pusat bandaraya dan juga kawasan yang berhampiran. Sekiranya ada info di tempat kamu, kemalangan ataupun jalan ditutup, boleh WhatsApp kami di 0194904848.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Menyegar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Baiklah, 7.31 minit pagi kita kongsikan yang menarik akhbar untuk anda edisi Khamis hari ini, 18 Jun. Antara tumpuannya dikongsikan adalah Ketua Menteri Dato' Seri Haji Jinor menggesau umat Islam di negeri ini untuk menghayati semangat hijrah dengan bermuhasabah, memperbaiki kelemahan, meningkatkan ilmu pengetahuan, memperkukuhkan akhlak dan mempererat hubungan sesama insan. Dan diharap perhimpunan ini menjadi sinergi yang mampu mengeratkan jalinan ukhuwah sekaligus memacu iltizam dan tekad baharu untuk memperkukuhkan lagi kesatuan dan perpaduan ummah. Kemarin di mana sambutan hijrah menjadi amalan setiap tahun dan bukan sekadar memperingati perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah, tetapi juga menjadi simbol transformasi, pengorbanan dan pembaharuan ke arah kehidupan yang lebih sihat. Dan sebagai umat Islam, kita juga perlu mengambil ibrah dari peristiwa hijrah Rasulullah, iaitu kejayaan baginda mengembangkan syiar Islam pada masa sama menubuhkan kerajaan Islam yang pertama di kota Madinah. Itu yang dinyatakan oleh Ketua Menteri, di mana Ketua Menteri gesa umat Islam hayati semangat hijrah.
2: Berikutnya kita kongsikan, ini pula berkenaan dengan dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan di Papar dijangka beroperasi tahun ini sekaligus membolehkan penyelesaian jangka panjang isu gangguan bekalan air bersih di daerah berkenaan dapat direalisasikan. Jadi komitmen tersebut diberikan oleh pihak kontraktor dalam mesyuarat khas bersama dengan Jabatan Air Negeri Sabah dan agensi berkaitan yang dipengerusikan Setiausaha Kerajaan Negeri SKN Sabah Dato' Sri Safar Untong baru-baru ini. Dan juga Menteri KPDN menyatakan projek naik taraf muka sauk Kampung Kabang dijangka siap pada 31 Julai ini, manakala komponen loji rawatan air LRA Kogopon 2 disasarkan beroperasi secara berperingkat pada Ogos hingga September ini. Okey. Alright, itu berkenaan dengan projek infrastruktur air di Papar.
1: Ya, dan seterusnya kita kongsikan kompleks MAN Baharu bernilai RM5 juta bagi Ranau, iaitu Mahkamah Anak Negeri MAN Ranau memasuki era baharu dalam penyampaian perkhidmatan dan pembangunan institusi selepas berpindah ke kompleks kekal baharu bernilai RM5 juta yang menyediakan persekitaran lebih kondusif dan komprehensif bagi pentadbiran hak ehwal adat serta tadbir urus masyarakat, yang mana bangunan baharu yang BIE menerusi peruntukan kerajaan persekutuan itu dibina di atas tapak seluas 2 ekar, kira-kira 1.8 kilometer dari Pekan Ranau dan telah beroperasi sepenuhnya sejak 6 Jun 2025. Dan kuburan itu menjadi pusat pentadbiran sistem Mahkamah Anak Negeri daerah yang merangkumi 2 ketua daerah, 12 ketua anak negeri dan 44 wakil ketua anak negeri dan perkhidmatan di seluruh kawasan Parlimen Ranau. Dan sebelum ini MAN beroperasi di dari pejabat yang terdekat di dalam pejabat daerah Ranau, walaupun susunan terdahulu membolehkan institusi itu terus berfungsi. Dengan berkesan, kompleks yang dibina khusus itu menyediakan kemudahan yang jauh lebih baik dan ruang pejabat khusus serta persekitaran yang lebih selesa untuk kaki tangan dan orang ramai.
2: Okey, berikutnya kita mau kongsikan, ini pula berkenaan dengan program kebun sekolah yang bertujuan memupuk kesedaran mengenai keterjaminan makanan dan keusahawanan pertanian dalam kalangan pelajar dijangka diperluaskan secara besar-besaran di Sabah bermula tahun depan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Dato' Jamawi Jafar menyatakan cadangan itu telah pun dikemukakan kepada Jabatan Pendidikan Sabah untuk melaksanakan program tersebut melalui kerjasama dengan kementeriannya, dan beberapa sekolah yang menawarkan mata pelajaran pertanian di peringkat tingkatan 4 telah pun memulakan inisiatif berkenaan. Namun begitu, ada juga sekolah yang tidak mempunyai subjek pertanian. Jadi mereka juga meminta Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG bergerak aktif membantu pihak sekolah dan pihak kementerian untuk memberikan khidmat nasihat berkenaan dengan projek kebun sekolah ini.
1: Ya, itu kan usaha memupuk pelajar untuk minat dalam pertanian ni, satu usaha yang menarik.
2: Betul. Okey, baik, itu yang terbaru dan juga tumpuan berita hari ini. Betul. 18 Jun 2026 kita kongsikan untuk anda.
1: Ya, dengarkan Sabah FM.
2: Bagus bah.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Layan Sabah FM, segar lebih menyegarkan. Segar lebih menyegarkan. Ini kami mengkongsikan kepada anda, Rafin dan juga Edwin ni. Baru-baru ni tular lah kan penjaga gol
1: Cape Verde.
0: Cape Verde ni.
1: Okey, yang menentang Spain pada baru-baru ini.
0: Hebat tuan aksi dia kan.
1: Disuapkan oleh penjaga golnya yang memang luar biasa. Spain tidak berjaya menjaringkan sebarang gol. Padahal Spain tu antara, ataupun Spanyol tu antara negara yang orang bilang, weh, boleh menang besar ni.
0: Boleh menang besar. Tapi siapa sangka sampai masa terakhir 0-0 kedudukan.
1: Betul.
0: Dan aksi penjaga gol ini memang hebat lah saya nampak. Dia setengah bertungkus lumus dan sangat solid lah mainan dia ketika itu.
1: Penjaga gol Cape Verde, Vozinha, setelah dia berjaya melakukan 7 penyelamatan penting untuk menafikan percobaan Spanyol semasa perlawanan tersebut, dia sekaligus mencipta sejarah sebagai penjaga gol tertua yang mencatatkan clean sheet ataupun tanpa bolos dalam penampilan sulung di Piala Dunia pada usia 40 tahun 12 hari.
0: Wah, wow, 12 hari sudah.
1: Baru je genap 40
0: baru
1: tahun.
0: Baru saya sambut birthday dia ni.
1: Jadi tahniah kepada pemain veteran Cape Verde sebab di anugerahkan ataupun diiktiraf sebagai penjaga gol yang paling gol tertua dalam Guinness World Record.
0: Ya, dia baru-baru juga ini. Nama dia Vozinha. Melakukan 7 penyelamatan penting untuk menafikan percobaan Spanyol baru-baru ni kan.
1: Hebat. Okey, jadi pada perlawanan tersebut Spanyol yang merupakan juara Eropa menguasai sebagian besar perlawanan tetapi gagal menembusi benteng pertahanan Cape Verde yang diketuai oleh Vozinha selaku penjaga gol. Jadi tahniah kepada Vozinha. Memang tengok perlawanan tu kan, memang dia punya save tu kan memang betul-betul lah. Sampai Spanyol pun rasa tertekan. Kenapa dia tembus-tembus?
0: memang dia sangat dia berusaha lah kan. Dan yang menariknya juga, dia punya IG tu 50,000 je baru-baru tu follower. Sejak perlawanan tu sampai habis perlawanan tu kan, naik kepada 1.5 atau 3 juta follower dia.
1: Nampak kan? Macam mana di sebalik Piala Dunia ni boleh mengubah orang itu sendiri. Dan saya ada terbaca juga kisah dia sebenarnya. Dia mau bawa ibu dia untuk datang, tapi disebabkan kekangan kewangan tidak dapat. Tapi itulah kejayaan tercipta dengan manisnya.
0: Itulah kan, siapa sangka kan. Jadi kepada yang kita-kita ni, yang di luar, anda di luar sana tu kan, jangan rasa diri ini kecil kan. Teruskan, buat yang terbaik. Pasti ada dia punya jalan tu. Sudah terbukti lah kan yang ini sekarang ni.
1: Mesti ada manis-manis.
0: Mesti ada manis-manisnya kan. Manis-manis.
1: Okey, itu cerita sedikitlah cerita apa yang berlaku di sebalik Piala Dunia FIFA 2026.
0: Iya, baik. Sebentar saya lagi tepat pukul 8 pagi kita akan bawakan berita utama Sabah FM yang dapat dikongsikan. Antara tajuk berita utama pagi ini adalah hayati semangat hijrah, perkukuh akhlak dan ukhuwah, dan lebih 300 juta ringgit diperuntuk jaga kebajikan veteran ATM. Itu antara tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sebentar saja lagi tepat 8 pagi kita dengarkan dahulu lagu ini, nyanyian Adira Suhaimi, Rayu Hatiku. Sebab FM
1: bagus bah.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba.
1: Sabah FM

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
3: Goes for the return. It's Neymar.
4: Jaring yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Hayati semangat hijrah, perkukuh akhlak dan ukhuwah. Lebih 300 juta ringgit diperuntuk jaga kebajikan veteran ATM. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya, umat Islam di negeri ini diseru menghayati semangat hijrah dengan bermuhasabah, memperbaiki kelemahan, meningkatkan ilmu pengetahuan, memperkukuh akhlak dan mempererat hubungan sesama insan. Ia sejajar tema Maal Hijrah tahun ini, Madani dihayati, ummah diberkati. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur berkata, tema tersebut menepati usaha kerajaan mengajak rakyat untuk hidup bersatu padu dan saling hormat-menghormati.
1: Dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai inspirasi moral dan etika dalam kehidupan bernegara, saya yakin kita mampu menjadi contoh masyarakat madani yang lahir dari peradaban yang tertib, berilmu, berintegriti, berkeadilan dan berjiwa besar.
0: Dato' Haji Haji Ji berucap pada Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri yang dirasmikan Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman. Dato' Haji Haji Ji